0: 発想は合うと思います。
1: Lama ini tak boleh kau jam kau vahu apa dalam lima minit nanti. Dan sebab dah itu pun tak kau kakal pun tak kau ketimpu dan mungkin kau dah hasil sangkutan dengan apa. Wadi nak, pagi hula pun ni sudah hasil sangkutan, kena apa tak kau itu.
2: Mary, iso man tadlahan magano ginawa da savo na po nga nang sa kanya po to, om oloso.
3: Nga ina, auzo abad magansak.
2: Aw mo nga, kiba na asil pinhabos sa babas, guno na po din nang sa kan Mary, lampa pa mo to babas, nang tutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempa serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
3: Kano ina, mamahita ko tayong sanan asil pinhabos babas.
2: Azo da savo o nang sa kan Mary,
4: pake na nga una, dahas sa isang kataon.
1: Ay naman kinangot ako dahas sa umanta ni Mininus, tadaw kamatan. O umanta di Chenlen Tienfuk, kasavan, tadaw kamatan.

0: Piso so mo pavahon o iso suraw kapavago id mambakot doid kahing pupuson do taon diti. Ino na po nga man na konalan kuma hobi atos mo alaf teko kasi silam id mukim bandaw om kinesanon pasahi mambakot. Nabo si Montili Kapalintan kinesanon ng pamuhaminan dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif na kobi no hongkod suraw na kamoy kuma doid Council Ugama Islam Sabah.
1: Dalam masa terdekat kita akan menimbus tanah berkenaan dan kita akan selepas itu akan mengusahakan membina sebuah surau untuk keselesaan masyarakat di kawasan Bawan ini.
0: Kinasugutan di nakotongkop doid kapabalan sosyal sanghun sa sumikul tondo ibinabog miyang pa ito gumugumo. Dahil isa kinahintahangan, pinaymagon di panabuhi mohingon pulis uvang kota kinabalo, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman, tuhon nopitan o padamtahuton, minano doluputan na kamoy. Kinantakan di ontok tadaw konom kadufang padamtahu buhan kahimo nakatahib. Asil panizukan naihan di ontok kadufang padamduvo buhan kahimo, binabog inopitan, minamaguna hongon do himo susumikul tondo. Mantad kinantakan niti nakahanit o duduwa bahasa ng takod om nagi panang tahingog galibang om nagi nasindwahan id panang tatod galibang datuhun dinopitan. Dahit panesukan sumusut na ihan tuhun nopitan om sa viyavin at antaman na po nga susumikul mantad sikul misuway ipasayhi kota kinabalo. Om magiintutun masa tinimungan WhatsApp na ihan Angel. Unta kinantakan, novit o tuhun nopitan, kumadayt hongkod do duvo natantaman, paghuhuy sa viyavi natantaman minumubog di nopitan, kikatumbasan ay sa pitunudan. Sa isuko na hal, tumandod section isa patu kanun kondasan, om section himo ay sa onom kanun kondasan.

Inka kanete bal tadi bo dong sebab diti abal lepadi ngah nuhu di Sharon Raymond mantad bagisan berita ehwal semasa pinadahin di Simon Sabut Dumpil kapiwasian tabi Malaysia Madani.

0: 明日は会うと思います。
1: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano, sangovian mikot, id kalamazan kapanandakan talaw kamatan, luvong ay bud, luvong padam onom, nasatan pagun saba, do ontok katahungapod, om katahungapodam iso, vuhan kohimo, luvong ay bud, luvong padam onom, id hongkod koisan, KDCA pinampang. Ogumu, ababasan, ikagasat, do kanjul, so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po, nga ababasan himunduk, yubayan, panantaban, unduk nga daw kamatan, luvong ay bud, luvong padam onom, nasatan pagun saba, kamatan. Mangamot kisampuvan, mamalamay pinungan.
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday menginggan ikodon om olwo tantologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Pagano no, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Mimang do nan sa kanto po to om ko basanan, pamugunano do asil ngabi pinahabos babas.
1: Asil pinahabos babas, tinuod do mantad lampang ngabi inongapihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nain tutunan po to tongkok pamugunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno. Poin tantu ko sontob. Pumoto ko pa si John ko.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai. Ubat iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

愿忙碌的日子里总有一份温暖陪伴，愿平凡的生活处处都有小确幸。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: 小宝 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 沙巴 VFM 三打根 FM 96.1。

欢乐笑声永远是一家人的幸福良药。无论生活再忙碌，享受自我时间那是必须的。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Yen Albar. Kita bertemu lagi di Nakanta 20 Mei 2026, bersama ko 10 Julhijjah 1447 Hijrah. Lo Jumat siaran sama Alap Bana dan bangi ke muap tu dinakan bersama ko DJ Z. Kamu sini bersama ko siaran Inggeris lekat jam 12 Singapura sejam 3 bersama ko DJ Doni Mapat. Jadi sambung selain ko aku tu bangi ke muap tu aja dia nak Barbie. Mudah-mudahan kamu di kanan barat jamaian sihat-sihat selalu ko. Kakak lagi suti suti banget peranak sekolah ko. Yang mak pan unpan ngerok kesempatan kakak lagi suti suti ko. Ngam lagi betul lah iyan lo Jumat. Dokon lo ahad lo terus aku mitu dia mau office tu pan. Iko bana jam suti suti deh ko. Lagi betul mitu kita sehas ni tersabak tu ko. Nampang buan keamatan ko. Raya aji bau do ko. Yo ampun iyan barak jomo sup tulang ni kakak lagi main diam anu eh. Diam yen, diam belanga ko tanpa nanas tebiak lagi. Un si kali kakak lagi mangan si bau de si teni lawat tegak ko. Ngam lah rani. Okeylah pian ko pian terima kasih ya. Baik bersama kok kita demangi kemap tu insyaallah kita akan bersama sebentar. Tulu jam dokon besar lekat jam tulu ngaput no jam 6 kang kemap. Bersama kok DJ Z demangi kemuap tu. Jadi terus jumpa sama kok kita lagu bok-bok lekat tak seru Jumat ya Karim. Paluan resah barat ni. Tak serah sama. Alah, panah.
1: Sayang, 1000 kali sayang. Betiru, ai teman dikejari. Nasuh, dan buruk.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kopan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kopan usah. Dia merag ilmu pengetahuan, kopan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, khazanah ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kopan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda.

kan mekalai siaran sama Alap Bana dan mai kamu up to kau yang barat lagu si Intan the Biggie ya. Jadi okey, es ni kita boy nak berdaya engkau pan dia nak kena masa tu lagi lendak tu lagi ya. Lebih kurang 5 minit minit lah. Okey kau. Okey, Inan tu di kita pabar dengan Kung Siti tak bangun pengkalai dia panggil ke muap tu Inan tu pasal kit ujian AADK Minggu Agensi Anti Dada Kebangsuan AADK akan memakai kit ujian pengesanan dada sintetik bau nimpon juntu. Barak ketua pengarah ni AADK Datuk Ruslin Juso marak ling ni kit ujian pengesanan tu boleh nak bertiru neden tak pejabat AADK seluruh negara. Kopan A akan penakai oleh pegawai kopan pu semasa muat operasi tak lapangan. Barat ni kit ujian pengesanan tukang boleh ngesan dada fentanyl, cannabinoid sintetik kopan kokain anu penakai sebagai cecair untuk rokok elektronik entawa vape untuk barang puden geja. Kopan ni kadar penagihan dada jenis sintetik tak Malaysia betiru unta tap ko bimbang Bojo numbang pi tumpuk pedatus lekat jumlah keseluruhan penagih tak seluruh negara. Engkau pan perkembangan sebiak on somon tren terbau sindiket anu terkesan yono negul ban telarang tu diom cecari rokok elektronik antawa vape. Jadi jogo-jogo lah dinakan lah. Ko kadang-kadang tadi vape barang perisa masa-masa menome ko tegak-tegak ko rupa-rupa ni pengen dadan diam ni. Jadi jogo ko. Engkau pan dikit lagi info ingin cerita ti pasal pelancongan kau sahabatnya lai pinggo beraja mau mesti iyo memang darah sebenarnya ampun ekonomi dari segi pelancongan ni lah kau minggu-minggu lawak teh kau lebih-lebih lagi betul tiap bulan keamatan tu kau link ni lagi mana-mana yang ni bilang onsai kau okey lah ini tu marak mi tu link ni Tourism Malaysia betul megiat usah dia mempromosi pelancongan mesra muslim tak peringkat global engkau pandai ada bagian kata strategi promosi untuk kempen tahun melawat Malaysia 2026. Barak pengarah kewangan bagian pengiklanan Kopan Digital Tourism Malaysia Muhammad Akbal Setia Ling Nio Mara usah tu betiru bengen tujuan untuk mendaras lagi kedudukan Malaysia sebagai tungan penian bangan pelancong Muslim. Kopan promosi mentumpuan tak bangan pelancongan budaya tak bagian pengalaman komuniti Kopan produk pelancongan patuh syariah Kop kerjasama agensi Kop pengkuri industri antara program anu perkilo atau pasang no package pengalaman Aidil Adha tak homestay kampung sarang buaya muar. Engkau pernah kubeli bang pelancong nut aktiviti tradisional dokon kau gutung royong kuaya setabang tabang kau penyediaan kurban ngabut match tahun tu barat ni program pengalaman homestay Malaysia ngerekod lebih datus 76,000 jomot tukung kau penerimaan keseluruhan sikot 10 juta ringgit noang ya kau dekit tindakan kau. Jadi silah dikit abar-abar yang boleh kongsi ti untuk bangan dinakan semimonya mekali kita demangi ke muap tu engkau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semimonya mekali kita kita semua-semua akan mekali azan asar tak jam telung 40 minit ke muap untuk kawasan kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni jadi dikit info ni engkau pan dong terkelipat bi dinakan maung 30 hari bulan Mei kau dong lebih peluang untuk kam teko sama-sama ngedayakan showcase kamatan Sabah VFM tak terlumpu March 2026 Sabtu tak KDC penampang nimbon pukul 2 kemuap kampan mukang akan didayakan engkau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah dokon ko Datuk Prancis Landong Ray Kimara Abby Suhevi ko pan Nicolette Tojimo jadi lagi ko baru jumpa kamu semupan ko penyampai-penyampai DJ-DJ kata Sabah VFM VFM akan nut unme kang mau dengan hadiah menarik untuk bangan pengunjung bertua. Jadi dong terkelipat li kita akan bersiaran secara langsung tak studio mini tak terlumpuk kepan terlumpuk debangi me tu nimpon wow sen sound. Jadi kita setemu kang me tak ke DCA dinakan ah maung. Nya anda terasa ko andang bulan 3 tu baru jumpa bulan biu no yang lagi Selasa dikau je program ko. Yang penting kita senang hati semuanya luman secara lancar kau luman lancar kau amin okey kita kali lagu-lagu kita serba seribon yang makku tak seran sama

0: Langit anu aman nyak teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penebuan ni ta tahun 1950, tentera udara di Raja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, somo-somo kiti ngerguan jasa kapan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedio berbakti demi keamanan tanah air. Engkau tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, TUDM tarus unggul, ngelindung negara tercinta. TUDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang, lau ulang tahun tentera udara di Raja Malaysia, ke-60.
1: My card, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian, kopan dedangai inisiatif, kopan tabangan perintah, benuanan, makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kopan sanang terakses. Insan ban bege amun MyCard bitrat kam nyak kulit terakses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau ukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

bagian E, keselamatan kakanan. E, you know, kakanan anu bersih, nyiak kama engkau bahan-bahan toksik semasa senedioan, penapi, kok pantenagu. Kena kakanan ngro asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap pituk jun ngingoton akan tanggungjawab ti, dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso terua jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau ensan lekat minggu kam mekulek ni.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kepan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan tak catat dedikasi, komitmen, kepan usah dia merag ilmu pengetahuan, kepan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan enggai jo penjogo kazana ilmu, tapi pan jadi pemangkin tak perkembangan pendidikan, kepan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia, dekata RTM teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih kan kakak yang bersama kau DJ Zidium segmen Starus Nator. Dan akan kita akan sekungsi abar-abar lah untuk kami semuanya. Kali kita dan bangi kemap tu sambil-sambil kita berdayak. Dan akan lagu lagu Tazara bulat tesi selisat niat sebetak mau kita tak jam 4-10 minit kemap ko. Jadi yang abar bi mudah-mudahan sihat-sihat jauh selalu. Dan akan lau Jumat tapi tiru insan pan lau Jumat ke dokon torong minggu terus aku ko sebab iku jom kakak lagi suti dia bagi ni. Jadi inan tu Ingkung City untuk bangan dinakan semimon. Okey, nanti saya lagi boleh Kung City info-info engkam tu yang boleh berhenti untuk bangan dinakan semimon demangi kemot tu. Okey, inan tu pasal badminton tu, pasal sukan tu di BKK badminton itu para ni. Yang tu kisah ni. Pasukan Idu Sabah anu wakilan Jabatan Pendidikan Lat Peluak juara kejohanan badminton Piala Mayor kali kelima tahun 2026. Minggu pasukan tu bermenang wang tunai RM10 kopan piala kopan pingat. Lepas itu dengan kedua terus menang lah Jabatan Kesihatan Lat Sabah kopan pasukan di BKK Shuttle kopan Jabatan Pendidikan Lat Sabah B Kungsi Tungan ke Teluk. Kejohanan juara di BKK sampangan sambutan ulang tahun Bandar Kota Kinabalu ke 26 tu tuntutan oleh siam pasukan lekat dengan agensi perintah. Engkau pandai bertujuan untuk menggalak lagi lah budaya hidup lum sehat, semangat kesukanan. Engkau pan merot lagi hubungan antara penjawat awam. Kau kita yang cerita pasal gaya lum sehat tu kau. Sebenarnya iko bana ingin cerita ti kau sebab bertiru lagi barat jomo. Ian boleh cerita ti amun pasal kesihatan tu yo sangat penting kau. Sebab yo ngruo barat jomo. Kita sehat kau, ian-ian pun boleh terbuat titik senang dikit ya. Berbanding kau jomo yang sakit kau. Jadi gaya lum sehat tu sebanding roh di kau amalan kiluman tidam dembangi lah kau. Yo nabangan kita tinggal jogo kita pun ian kesihatan tubuh badan ti, mental ti, emosi ti kau supaya sentiasa cergas kau pan sejahtera. Jadi paling penting ian kita mesti mangan makanan yang seimbang, nginum buai anu cukup. Ko bersenam secara berkala, turi yang cukup, ngejogo kebersihan diri ti, ngelagan daripada mudan ataupun alkohol. Ko engko pan ngurus stres engko alam ko sebab amalan gaya lum sehat tu penting mana untuk kepastian tubuh badan ti sentiasa cergas, ko pan bertenaga. Ko para jomo ya na rezeki sehat tu sebenarnya ko rezeki paling ngoyo tau dia belum ti. Banyak sebab amun kiti sehat ko yen rancang ti ko boleh terbuat ti boleh tiogo di insyaallah teh mungkin dia sihat keling buat ni luman dikit ke nya na teko geng nya teko ko jadi sementara yin sebelum kita sakit para jamu ko pat tiga kali sihat ko dan nya sampai pela membuli ko buat yin yang buli buat yang buan kalapan manfaat tadi riti ko pan jamu ali ko jadi kita mesti elum secara sehat. Engkau pandang mungkin tinggal tak bertiru kau pandang depan cuma sadar te, macam okay sebelum tu oyo badan sebenarnya ni yang penting paling penting BMI te ngam kau tak ngam jo dong pan lebih lah aku hari berbenik bana kau macam susah bana terus aku bergerak iko lah iko yo ampun macam perajo mo pukoro-pukoro yang kau nya biasa tegak kau bila menik badan kau okay, kau ikut mana benda-benda yang macam bila marah yang nya uli terbuat nala bila mana kau sehat kau lulai pun kau okey mood aktiviti pun senang tangkas jo kau jadi boleh tak diri lah sama-sama jaga diri ti supaya kita sentiasa senang hati bahagia-bahagia selalu kok. Okey lagu Sarus ni dilekat tak sorona Sri Sulai kapan Farida Oyo musain bil kasih tak saran sama alapa.

Tak tengah selang China Selatan, undem buah Pulau Malaysia ampun, yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekat Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1900, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1903, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tangunti kok pan petahanti.

Terima kasih. 46 minit kemuap tu. Kok tak lau Jumaat dinakan yang nak barbie. Kita bau dah si masang live TikTok tu dinakan lah. Kok miasik jom cerita kita bagi kemuap tu. Jadi yang nak barbie halapan dong terlipat dinakan. InsyaAllah mau kita akan bersama-sama. Tak KDC eh penampang ko. Jadi yang buat time teko kem ramai-ramai dinakan sebab mau kita bengen showcase dekat atas apa BFM ko bana yang macam mo artis-artis ko yang benar ngogo pekang. Jadi dong terlipat bi 30 ko pan 31 tu tahun kot kuasaan KDC eh penampang amun ko ngedai sini pan sini gaya ai no ngogo pe barang sesekti ko le kata sama vi ngenda sesi sound check artis-artis si me ada mangi kemop tu si tapi yang bana-bana ni maung lah kok dina kan. Jadi amun ko ngenda pindro keadaan-keadaan berdiru me kan boleh jo posok ta kami ampun Facebook page apa VFM V good me. Kamu boleh ngendak piano keadaan gai me begitu piano persiapan persediaan gai ngodop telumpuk kopan telumpuk bagi buan me kang maung insyaallah kami akan melekat sensau ngabut no kemuap sambung lagi go. Jadi dong lebabi peluang untuk teko sama-sama ngedayakan showcase kamatan Sabah BFM tak terlumpuk me 2026 lo Sabtu KDC tak KDC penampang nimpon pukul 2 kemuap engkau pan kam akan terus dayakan engkau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah dok engkau Perancis Datuk Perancis Landong. Lepas kita pengen Ray Kimara ko. Semua orang cakap onsai. Gaya kabar aneh. Ebisu heavy ko pan Nicolette Tojimo. Jadi lebih menarik lagi para jemaah kita pan akan mo ging bubut sama BFM akan un mekang. Engkau pan mo hadiah-hadiah menarik lah untuk kebangan pengunjung bertua. Jadi kamu pun boleh smooth di diri engkau penyampai-penyampai radio sama BFM ko pan sama BFM yang akan bersiaran secara langsung berkata studio mini kang. Tak terlumpuk ko pan terlumpuk demagi buan me tu pun wow sensaun. Jadi setemu kita Medina kan. Yun barane kutu bianta dota gazo doko amatana dota amatana. Terima kasih sebagian dinakan kakak lagi mekala kita yang hendak kita lekat live tu dong terlibat bi kita setemu maung dinakan dua bangi kita setutan muka hendak tisa iyan lagi tu mitu tu inan tu cerita kongsi gai lekat kita pun WhatsApp mitu kongsi gai ini. Assalamualaikum DJ Z, selamat tugas. Waalaikumsalam. Inan tu petua tu ingin kongsi petua tu lagi ni. Petua untuk ngalak mental kurang sihat ataupun stres sebarat ni paling ngalap di sekali-sekala lagi ni lumanti suti-suti. Luman suti-sutinya payah tek meluar negara ling ni tak tempat di panikok tempat lawa-lawa bajet pun murah barang ni contoh ni tak kundasang ling ni ko minggu lagi tatat ni tiko bana tak kamu nak abang. Terima kasih kamu nak abang mudah-mudahan pending ni nyauran semoga dipermudahkan program sambut kematan lekata kamu nak abang. Terima kasih yang ngedak kita lekata live tu sen-sen tu Saida Benana hai terima kasih bodoh posok tak kita yang pun live tu kita bodoh si masang ni lepas lekata tadi nak kan tijeram itu lekat kampung nong kulut maku lagu ni sayang ya nen dembuak kasih lekat migo sayang ya kita kurun jomo agak kuda sangkan tetata susah barang tu tau. Okay, kita akan segungsi lagi dina akan iku-iku info itu tu. Sambil-sambil kita berdayak dina. Karena kita break sekejap, kita berdayak kau dua buat lagu. Lekat tak sorok nak tu lagu sorok jom murah tu dina kan. Terima kasih Yuyun. Kita berdayak dok lagu lekat tak sorok Rozai. Selekat kita itu. Tapi kita nyala lagi selekat tak. Kau pan lagu lekat tak sorok Nurul Rizal Lanan Kasiti. Dua buat lagu dina kan setutan tak serang sama. Alapana.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selangalangat pengerguan, papan terima kasih ni ucap. Tak senimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, papan usaha, dia merag ilmu pengetahuan, papan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, papan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan B. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda.

keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusungo siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

Kan. Terima kasih dinakan semua yang kakak lagi mengkali kita di Sabah VFM. Siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama gue DJ Z dembangi kemuap tu. Terima kasih terbangan dinakan Tiroi penjahit besi itu Kak Muna ko. Yana Barbie, Nazmul Islam. Oh, you know ni tu. JT Harun, Nurain, Herman, Apis Apai Sanggulai. Hanya di radio hari ni. Okeylah, yang pian-pian terima kasih kamu semua kena. Sekejap lagi tajam ni mau kemuap kita sama-sama makan kali abar-abar di omelat. Kau bandong terkelipat bi dinaikkan insyaallah mau. Kau mau 30 dia. Sadar ya sadar rukun sekejap Josi go tahu mana kau. Dong terkelipat bi showcase kamatan Sabah BFM V good betiru teko balik. Jadi dong lebih peluang untuk teko sama-sama ngedayakan showcase kamatan Sabah BFM tak terlumpuk Mei 2016 Sabtu tu. Maung tak KDCF Penampang nimpon pukul 2 kemuap. Kapan kamu akan didayakan kau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah. Dokon kau Datu Prancis Landong, Reki Mara, IBS Wevi, Kapan Nicolette Tujimo. Lebih menarik lagi, geng bubut Sabah BFM Ban akan unme. Kapan mau pelbagai hadiah menarik untuk bangan pengunjung bertua. Kapan boleh setemu di diri kau penyampai-penyampai radio Sabah BFM. Kapan Sabah FM anu akan bersiaran secara langsung lu kata studio mini. Tak terlumpu, kapan terlumpu demanggi buan me tu nimpon wow sensaung. Jadi setemu maung dinakan ngeranggas channel kom berbagi yang buatnya akan ngeranggas. Gas tu. Okeylah habis jo kita moso yen tu. Habis jo kita abar-abar dia melata jam 5 kemop kita akan paksa dem segmen pemupusan segmen menit-menit lagu. Jadi kita akan masang lagu-lagu yang berpenenek lek bangan dinakan semimona. Waalaikumsalam Nana. Kita break do daun ko lagu lekat tasro. Sian tu. Dayang Igu Palan Sarai Kasih tak siaran sama Alap Bandar.

Langit anu aman nyak teko amnyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ke tahun 1950, tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, semua-semua kita ngerguan jasa kapan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Untuk tema semangat kebanian, profesionalisme, kapan kesetiaan, TUDM terus unggul melindung negara tercinta. TUDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.

Tukar tajuk-tajuk kabar kemuaptu. Perdana Menteri akan mentarang isu hak permohonan khas 40 pedatus Sabak. Lebih 200 orang pegawai KPDN Sabak mantau bekalan rego. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama aku Izoledium Abar Sabah VFM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mentarang selan rundingan antara Kerajaan Persekutuan Kopan Kerajaan Sabak tak Sabtu 30 Mei itu. Eh, terpasuk no, saya makan hak permohonan khas 40 pedatus tak Sabak Dukun Boy termaktub Diom Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Perdana Menteri Tenemuan Boy Janunayan sembiang Jumaat tak Masjid Saidina Hamzah tak Ibu Negara tak Amis Tiosah Agung Gabungan Rakyat Sabak GRS Datuk Armizan Muhammad Ali Mara Kerajaan Persekutuan komited untuk mengebana pendirian rasmi pentadbiran sebelum tu. Terpasuk no muat semakan skait ko hak permohonan khas 40 pedatus tak Sabak. Komitmen tupan sebia engkau pendirian Perdana Menteri anu ngiktiraf hak Sabak terhadap permohonan khas dokon pian betul peruntuk diom perlembagaan persekutuan. 204 orang pegawai penguat kuasa kopan pitu pu 2 orang pegawai pemantau rego penelan ngogo tak Kementerian Perdagangan diom negeri kopan kosaralum KPDN Sabak tak tungan strategik tak seluruh lah. Dia mantau uni kebekalan kopan penutan rego barangan. Dia kenyataan pengarah KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin pemeriksaan benua tak pasar awam, pasar tani kopan pusat beli bela. Pensikotan tupan mekebuli pendaras kuasaan benua engkau lebih berkesan kopan tindakan lingau kulit nendok terhadap aduan pengguna sekironi uni kenyak patuhan. Nimpon demangi bulan Januari ngabut 24 Mei limpas KPDN Sabak boi melan pemeriksaan tak jatak 3,620 buat permis tak seluruh negeri. Hasil pemeriksaan 40 kes nerekod engkau nilai kompaun RM4,900. Sementara Syaril Nizam Mara, KPDN muat skim rego maksimum musim perayaan SHS.

0: sepuduh buah jenis barangan turut warta diom pelaksanaan SHM MPA. Skim tupan penedaras kuasa sebagai pika untuk kestabilan ergo barangan sebeta musim perayaan pesta kamatan, kok pandiom ngempastian uni bekalan tak pasaran. Sampangan pelaksanaan skim KPDN Sabak pun boleh muat tandawan tak dembuak pasaraya tak penampang. Pemeriksaan depan bertujuan untuk ngendak penutan anu boleh benua tak peringkat runcit kopan borong. Program Jungle Food Labs boleh peneluak sebagai produk anu ingin potensi langa untuk truk komersial tak peringkat antarabangsa. Program anu boleh penekilo lekat dedangai tahun limpas tu meluak kekanan tradisi anu pun berasas sumber tahun. Timbalan Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Mara inisiatif tu unggai jom melioro warisan kekanan tradisional tapi pan mekilo kasiat sumber tahun tabangan masyarakat meluar. Sabak bengen ribuan spesies tumbuhan liar kopan herba anu bengen potensi terus bangun sebagai sumber kekanan alternatif kopan produk kesihatan. Kekanan tradisional dokon kok tu hau bengen potensi langa untuk truak pasar secara oyo lagi nutan penghasilan dedangai produk kekanan kok pan petuasan tradisional. Beliau berucap ngerasmian majlis pelancaran Jungle Food Labs tak lamin tambunan tak KDCA penampang. Unduk ngadau sampangan pesta kamatan gai kok sekadar pertandingan kecantikan sebalik ni ngeruo di kau platform dia mengemertabat warisan budaya kok pan merot lagi perpaduan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Mara penganjuran depan ngebuktian budaya tempatan tarus relevan nutan penglibatan generasi mura diom peragaan fashion seni kok pan kreativiti. Beliau berucap ngerasmian sodop unduk ngadau keamatan peringkat lat 2026 atau Hongkod Koisan KDCA penampang. Teko somo ndo yang dipertualat to Puan Farida Tusin, Datu Joachim Anupan pengurusi jawatan kuasa induk pesta keamatan peringkat lat 2026 pan nut meluak pengerguan tabangan penggiat seni kreatif anu meluak keunikan budaya Sabah lekat sentuhan moden kopan inovatif. Selain memeliharo warisan budaya, inisiatif tupan muka peluang ekonomi kreatif untuk poyo lagi tak peringkat anu lagi langa.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

50,000 peneruntuk oleh Perbadanan Baitul Malat Sabak PBNS untuk muat program ibadah korban sampangan sambutan Aidil Adha tahun tu. Di malam pengurus ini, Awang Syairin Awang Bakar, program anu mekebiak pituk kawasan Tupan Bengen tujuan untuk merak lagi pengayatan ibadah korban kopan merot semangat kebersemuan diombangan masyarakat. Alingnang dia mengempastian agian daging korban kulit benuanan tak bangan gulungan anu perlu. Lokasi tebiak terposok no tak sandakan paitan, tambunan, pitas, suok, nabawan, keningau, kopan tawau. Beliau marabeges semasa maidan pemuanan daging korban tak kampung pituruk timbang tahun pitas. PBNS panut ngerakam pengerguan tak bangan jomu anu mayat kopan numbang zakat anu pan bertarusan dukung agensi tebiak dia menabangan melampung beban rakyat. Dikau spesimen temuan misteri anu bertemuan tak Taman Bukit Tawau tak 2014 terasah sebagai spesies bau. Tumbuhan anu nyoronon Ardisia condensiflora tu ngerua spesies endemik ta Sabah yang anu cuma tenemu tak Taman Bukit Tawau. Penemuan rasmi ya betul terbit diam jurnal taksonomi botani antarabangsa Phytotaxa 26 Mei limpas. Penemuan kopan pengesahan spesies bai benuat lek penyelidik Institut Biologi Tropika kopan pemuliharaan IBTP UMS Dr. Evelyn

Lina Julius bersama Kok Dr. Timothy M.A. Utrich lekat tak Singapore Botanic Garden kepan IBTP UMS. Sementara Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Nipat, tahun Sabah kakal jadi antara makmal lum anu paling bergo tak dunia. Dr. Evelina Panmara, penemuan jadi peringoton bahawa Borneo kakal lagi nagu ekospesies anu nyak lagi betul rekod oleh sains. Dia mempenik tahap keselamatan kopan berdarah hubungan antara polis kopan bangan masyarakat. Bagian pencegahan jenayah kopan keselamatan komuniti IPD Penampang muat program kepolisan komuniti anu berbenua tak KDCA Penampang. Sesi tandawan mesra kopan pementawan truk ketua lek ketua bagian ni ASP Jeffrey Jaidin dia mempesikot tak bangan jomba teko kopan bangan jomba berdagang tak kawasan tebiak. Pihak polis panut ngendok kesempatan metuan jomu ramai untuk muat turun aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Pikak tupan dia mesanang bangan jomu awam muan abar antawa aduan secara tarus tak pihak polis. Polis Penampang penegas pensikotan proaktif kepan mesra rakyat akan tarus menuat lekat semasa ngabut semasa untuk kepastian keselamatan kepan ketenteraman awam sentioso terpeliro. Dela warga Indonesia anu penasuan labu endiam suang ta kampung Paka-Paka Kota Belud tenemuan ngemban. Mangsa Vincentius Saritukan 42 tahun tenemuan ta lokasi somo mangso benelapuran labu. Mait mangso benanan ta pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Ketua Komando Operasi LG Bakuk Diom Kenyatani Marak mangso bertenemuan oleh unit pasukan penyelamat endiam buek PPDA tak kelolomon wau meter. Sebagai penombol, petukau aku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Perdana Menteri akan metarang isu hak permohonan khas 40 pedatus Sabah. Lebih 200 orang pegawai KPDN Sabah mantau bekalan rego. Bagian abar sini bersunting Legend Romahin lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam bekala siaran sama.
3: Menek-menek lagu.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa penghargaan, kapan terima kasih ini ucap. Tak semimon pustakawan tak catat dedikasi, komitmen, kapan usaha dia merag ilmu pengetahuan, kapan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan enggai jo penjogo kazana ilmu, tapi pan jadi pemangkin tak perkembangan pendidikan, kapan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM, teman setia anda.

Dinakan. Terima kasih Dinakan kakak lagi bersama kau di Jazita siaran sama Alap Banah Demangi Kemuap tu. Kita buat nasib daya kau lagu Kiti Niat Pena Julur. Bepan aku lihat Dinakan Roy. Ini sampai ngantuk-ngantuk ni yang ngaget lagu eh. Nasib pen si yang tuturi kau. Jadi Aino kali ni lagu eh. Terima kasih ya. Lepas saya kita buat kakak lagi lagu lagu kita suruh Mazlan Minggo. Bepan aku ni lagu eh. Minggo tu dengan Mazlan yang teratiti. Tapi yang penting maung dong kem pinggo-pinggo. Dong kem pinggo-pinggo. Ngogoh kem tak kaya di si eh. Angkat kau Ihsan penampang Dinakan eh. Mau kita 30 ke 31 kita akan berkampung meh. Sebab kita bengen ian, kita bengen showcase tak terlumpu eh. Jadi dongkom dongkom pinggo-pinggo alap kong gogope lah kali ah nyaun nyogo lan-lan ingin lan-lan ngedak ngogope boleh pergi ramai-ramai lah ah. Okey lah esi dikit lah kong siti untuk bangan Dinakan semimon dembangi kemuap tu sian sampai teturi kemuap-kemuap tu dong noturi kemuap notu barat gainya alap amun turi kemuap lepas asar kok turi lo sokang songom alang-alang nuka motoi bage. Okey lah nyana aku cerita mana kita break sarus ningko lagu tu si bepen aku lagu lekata soro dino arwan tek tu ah. Lagu ni lagu sintak manis ini nanti boleh pernah bau no tu ko ah. Lagu sebelum tu lekata soro ekemuidin lepas saya buat ni pernah bau lek dino. Jadi eno lagu ni sintak manis gelar ni ko yung boleh pernah aku lek yung si. Lepas saya buat break lagi ko lagu lekata soro amrinduai akal sumbang nana ngono si jomo bemaku lagu akal sumbang ya. Ndak aku dah punca tak sempat kali lagi si go ndak enggak nasi ah enggak nasi orang ni Allah tak emnik dah punca tak sempat si tertulis ko jadi kita break kau dua buat lagu tindakan as tu tak siaran sama Allah panah.

0: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama stak.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xiexie.
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

Terima kasih Dina kan Simon. Kakak lagi bersama kau di JZ Demangi Kumap tu. Tak torong-torong siaran no kita Dina kan. Nah, jadi Kumap kita yang menunsalah ke silap kis sebentar kita bersiaran. Kau pandang terkelipat di showcase Kamatan Sabah VFM. Anu betiru. Un balik maung kau Dina kan. Jadi dong lebah bi peluang untuk tukar sama-sama ngedayakan showcase Kamatan Sabah VFM. Tak terlumpuk Mei 2026 lo. Sabtu tu tak ke DCA Penampang. Nimpon pukul 2 Kumap kamakan teradayakan kau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah dokon kau Datuk Prancis Landong, Ray Kimara, Abby Suhevi, kau pan Nicoletto Jimong. Kau lebih menarik lagi dengan geng bubut Sabah VFM akan unme kau pan mau dange-dange hadiah menarik untuk bangan pengunjung bertua. Kampan boleh temu diri setemu kau bangan penyampai-penyampai radio Sabah VFM, kau pan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung lekat tak studio mini tak terlumpuk kau pan terlumpuk dembangi buan me itu nimpon wow sensaung. Jadi setemu maung dinakan ame. Yan pan terima kasih dengan dinakan Simon tekono kita tak torong siaran demangi ke muap tu tak 29 Mei 2026 bersemon ko 12 Julhijjah 1447 Hijrah lau Jumaat dinakan bersemon ko kita lekas sini lagi jam 3 ngabut no torong-torong siaran maku mapak menusala ko silap ti yan pan sentiasa jaga kesihatan ngejaga diri selalu dinakan lekat aku izi oleh assalamualaikum semua lagi kita dinakan mempusan siaran badan ku kam dong buat lagu lekat Soro Nasri Sulai nyak ko pelimpang ko pan Ruda Haji Sawang manuk-manuk lembu kuantasaran sama alapan.

bangsa budaya sama. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun. Kalang sama jauh-jauh. Betiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun pinakuan doa pun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Balahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahaka Balahat Kuapiti. Perdana Menteri akan matalak soal hak pemuanan khas 40% Sabah. Labi 200 pegawai KPDN Sabah nulutan stok harga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan matalak pasal pagisunan antara pemerintah persekutuan maka pemerintah Sabah malau minggu hariki atau Sabtu terlumpuk hari bulan 5 itu. Pasodna semakan hak pemuanan khas 40% Sabah butna tamaktub merempak janjian Malaysia sangpuk makasiam enom puk maka tulu atau ME enom tulu. Perdana Menteri nibak bai painunan solat Jumaat ma Masjid Saidina Hamzah ma Kuala Lumpur. Mahamis Satu Saha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Armizan Muhammad Ali bengahaka pemerintah persekutuan magkainagon untuk ama bontol katutupan rasmi pantakbiran bai rahulu. Pasod namalan jalan semakan pasal hak pengonan khas 40% Sabah. Kainogon eninan pa abai maka tobtoban Perdana Menteri yang iktiraf hak Sabah ma pamuanan khas ina ani sabatingga niat ma peruntukan merem perlembagaan persekutuan. Dua ratus empat puluh pegawai pengot kuasa maka pitumpuk maka dua pegawai pemantau harga pindah oleh gahek Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka kos sara hidup KPDN Sabah matakan strategik mas keliwut lahat okok maka tulutan katob-toban stok maka panulutan harga ayai. Hakamin pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin pemeriksaan nihinang ma pasal awam pasal tani maka matag pagbili-bilihan cara ina ani maka peminjari pengot kuasaan pinalanjal labi akahap maka rai-raian ta pagakkalan ningak min puhun pamakai bang iai niat tajari embal anulut maka tatapan anagna marakayu ahli bulan dakayu ngabut ni 20 maka 4 ahli bulan 5 palapai si KPDN Sabah baina malanjalan pemeriksaan 7 terlungibu 620 kakadayan masuk libut lahat.

0: niya 4,100 ringgit. Sementara Syahril Nizam ngahaka KPDN melanjalan skim harga maksimum musim keramaian Keramaian Keamatan 2020 maka 6 kuat kuasa marumpu maka pitu hari bulan 5 ngabut ni 4 hari bulan 6 sinong. Nia sangpu maka ruang ginis ayai ni bantu gama pemalanjalan HMMP na ani. Skiminan kuat kuasa selaku hali akok maka pat totogan harga ayai togol musim keramaian keamatan ruisa pangilangila katobdoban stok nama pasalan. Magsambat tak maka pemalanjalan skimina ani KPDN Sabah baina hinang pemantauan matag dakayo pasaraya ma penampang. Pemeriksaan ina ani mua tujuan pengandaan penulutan ia pinalanjal ma bahata kadai magdagang maka borong. Program Neonan Jungle Food Labs mampu pinandaan selaku ayai taga potensi hea kota pakilahan ni bahata antara bangsa. Program ni pakilahan sangai rakarangai tahun palabai inan mandaan kinakan tradisi ningak min hasil talun. Timbalan Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan ngahaka hali ina ningge kahal mahilala warisan kinakan tradisional gom rumaka pakilahan hasiat hasil mintalun tuju masyarakat luasan. Sabah taga ibuan ginis herba ningak mintalun ia taga potensi nipajari hasil kinakan pagpinean risab ayai kesehatan. Kinakan tradisional butna tuhau taka potensi hea ni pabilihan min penghasilan inda ginis ayai kinakan maka pagtambal tradisional. Beliling ma perasmian na mairan pemelanjalan Jungle Food Labs ma lamin tambunan ma kedisi e penampang. Unduk ngadau magsambat tak maka keramaian keamatan ge kahal pertandingan kalanuan sebalikna menjadi mata gemengket mahal tapat warisan budaya ruisab pamahogpot pagtokupan rakyat. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam ngahaka hinanginan maka buktian budaya mariam lahat nui patak mina pemeaan banan anak muda mariam pemandaan pesen sini maka kreativiti. Beliau hiling ma perasmian sodop unduk ngadau keamatan peringkat negeri tahun 2020 makon nom mahongkot kesaan KDCA penampang. Ni atakah handa yang di Pertuan Negeri Toh Puan Farida Tusin. Datuk Joakim Yerusa pengurusi jawatan kuasa induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026 Ruisab akhir magsarang sukul 7 panggiat seni kreatif. Ia mandaan budaya Sabah pabidak-bidak mina kreativiti moden maka inovatif. Sedimin mahilala warisan budaya hali ina ni maka buka peluang ekonomi kreatif ako osong paluha ni bahata lawi min riataan.
1: Dengan hina witi makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

RM50 ni sedia peruntukan hak perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS pemelan jalan program ibadah kurban magsambat tak maka sampangan Aidil Adha tahun iti. Timbalan pengurusina Awang Syairin na Awang Bakar ngahaka program yang ibiak hak pituk kawasan inan mua tujuan melabungan lagi pemeaan ma ibadah kurban maka pemahog pot sumangat maguyun-uyun bapak dan masyarakat. Sedimin ngila-ngila bahagi daging kurban tasongan tujubanan na amarullo. Matag makabiak ni bahagi-bahagian pasod na masandakan, paitan, tambunan, pitas, sook, nabawan, keningau, maka tawau. Beliau ngakab tehek hinabu mairan penerahaan daging kurban makampung pituru timbang tahun, pitas. PBNS Erusab hea magsarang suku tujuh pamayat maka magjakat hingga misai harokan anokong agensi ina ani. Mariam anabang melampungan susara ayat.

Dagi ni sepoon na ganjil ia tabak mataman Bukit Tawau ma tahun 2010 makam patni akuan selaku ginisan poon bahau. Poon na mato mo inan neonan Ardisia condensiflora. Ia ginisan endemik masabah anu hal ania ma tabak ma taman Bukit Tawau. Pakabakan rasmi na ani pinaluas meriam jurnal taksonomi botani antara bangsa Saitoksa 2.6 hari bulan 5 palawai si. Pakabakan maka pengakuan ginisan ina anini hinang he panalidik Institut Biologi Tropika maka pemuliharaan IBTP UMS Dr. Evelina Julius magbea maka Dr. Timothy M.A. Adridge min Singapura Botanic Gardens maka IBTP UMS. Sementara he Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur anipat talun sabah natas menjari antara makmal hidup ia paling hargaan marunia. Dr. Evelina Ruisab ngahaka pakabakan ina ani menjari gindan bahawa Borneo masih aheka nagu gidisan keluman ya halam lagi baita sulat he science. Ako maka pasongan keselamatan Ruisab maka pahogpot hubungan antara polis maka masyarakat bahagian pencegahan jenayah maka keselamatan komuniti IPD Penampang malanjalan program kepolisan komuniti maka DCA Penampang. Sesi magmasra maka panulutan magnakura maka tua bahagian na ESP Jeffrey Jaidin ako maka tipian barana amag takahan Ruisab barana amag ragang-ragang malikuman kawasaan ina ani. Polis Ruisab pasau-sau tamanduan barana a nagu aplikasi neonan volunteer smartphone patrol VSP. Hal ini nakok maka pasan nang barana a matuaan maklumat atau magpuhun 7 polis. Polis Penampang matotos bahwa cara bagsik maka masra rakyat akan nui pinakan sang min sakawa waktu akok maka kila-kila keselamatan Ruisab keamanan mandusia sidaruta jaga. Pemupus habal pernah sampai pembalik habal mustahak si. Perdana Menteri Matalak balikan ku Perdana Menteri akan matalak soal hak pemuanan khas 4400 Sabah. Labi 200 pegawai KPDN Sabah nulutan stok harga. Betahana belahat kopi tinggi bagi seduhan mensyusun berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Katawan bika. May kad ngegahal identity kad biasa. Sabalik na ianagindan identity tam selaku rakyat Malaysia. May kad makapasan nang indagenis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan na pengakuan identity mariom sakaba urusan rasmi. Ngegahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruisab takonan bi, indaginis halli ruisab bantuan min parinta anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut, salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat, alungay, atawa aniat magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap mai kadbi, sabab niat maremna nitagu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia.
1: Togol bi makale,
0: kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale,
0: sabab
1: BFM siaran hiling sama embal nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi di bahasa anak dan akan mak emak rupa ingkam maka kalasaran healing sama sini anda ikam aku maka PTI Julia Jumlah. InsyaAllah akan kita magam balik sagpi dengan but biasa nah. Jadi sebelum gambaran sanakan lumangan ni keramaian lagi-lagi na keramaian keamatan hinabuna na betina ani ahi kena magpun maka edisi eh anda tak lagi rauru cuaca untuk maka PTI ngabut ni kasangoman ni kepahaluan. Jadi bangi malawi tindakku keadaan hunus magletek marakarangai paglahatan nak min kakuhapan itu sengabut nikah sangoman ni nan maka ni kapahaluan na isab akan nani ya tajari ulan marambila subuh. Jadi air pein ni hatul pahap-hap gara mengisian waktu sutima minggu hari ki maka minggu ahi ya magzamba tak maka karamayan keamatan itu korupain sanang maka mbalnya ai maka tanggalang.

0: inionan kasalamatan kinakan. Inaani yana kinakan labi lisin mbal takaat he ay kalimisan hinabuni sadiahan diwala makanitago sabab kinakan yana asas tuju kasihatan tam. Hari keselamatan makanan sedunia masa kawak pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmi. Supaya pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau minsan rumi hingga pangaan bi kinakanina ani.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.
0: Ketahuan bika pu sebatik marem daerah Tawau sebenarnya magsapali pu ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian pu ina ani pabida-bida. Nggak kahal cara kaluman manusia na, gomru min soal keadaan alam na, ia ama paglakat pu inan 72 negara. A Malaysia patanna mapu sebatikinan, hekana labi 20,000 puhu, ya patanna masangpu makarua kampung.
4: Magsuku sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

palua na bulan lima. Pabalik na sab sabah magsinag amalamihan karamayang kaamatan. Karamayan na orisan budaya ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalminik bangsa agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaum bibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan 2024 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Matay na sa sarakan nung kamaglami-lami min siya rung shira mo kita rin sa ganon pat po magampat minit ko hap. Baju baha unung pakai ni Mairanda baju orisan sini kabudayaan. Sungkap nganda-nganda karamayan unduk ngadaw matag hongkot kesaan. Jadi pahalu sarakan akan painut na karamayan ni indaginis pengungkaan indaginis Mairan ni sediahan untuk badan sarakan hingga kamatakan ni hongkot kesaan. Anak nak min awal subuh lisa gasang po marai ni anak persembahan antara naik persembahan Johan konsert KDC ISEP International Student Cultural Exchange Program. Persembahan Johan pagtandingan na manangon ataupun magsuli-suli iskuran da peringkat tahat Sabah. Persembahan min Johan pertandingan Sugandoy Dazanak. Persembahan tarian tradisi min luma-luma tradisi antara naik luma tambunan, luma ranau, luma kota belut maka luma keningau.

0: Min si Martin and you came walking tara di sa gunung 40. Makasih ang matong-tong masa nasab kita sarakan na pagsulisuan tahala hongkon malisag pito ina sulisulita. Jari pinakan na nusul seran hiling murut. Jari rupain habang iya kam pa honsay-honsay ni KDCA payadayad kam asanakan. Dak makalandu lajo mo kandaraan ay do kandaraan ni buwa payadayad da butan mag mula rupain ni kila-kila kaselamatan pinara ni pikir lebih dahulu keselamatan boho mikil palkala-palkala sedih na'udzubillah patana aja padembalnya ay makatana ni kaam. Jadi bahanku pasan-pasan sukan tradisi untuk kaam maka lembihan kina balumin kihasan duisa penansang barumin sabak suara sotoras maka lobo insyaallah dapat pemali tahu umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sadi minta masuhul maka magkaginisan budaya warisan. Sabaru sab tamasuhul maka magkaginisan sukan tradisi. 5 antara sukan tradisi nan ia nani kaminatan maka 4 min palkala ina ani sida pinaung ka hinabu karamayan kaamatan. Kaldang sebutan sukan inan magbidda amea daerah. Lumangan amakai tuklag yani hinang min putum. Cara inaani yani pakai hal aa makarahulu hinabu palikuat min parit suang maka kawasaan magleksak. Maglastik. Bay makarahulu ni pakai hinabu magsaggau satua lagi-lagi na manuk-manuk. Hella lubid. Sukan yani kaminatan he ahe kamandusia masabah batina ani rusab ni pagatuan maparingkat antara bangsa. Anumpit. Panon makasukan murut bay makarahu yana sanjata magsaggau satua maka hinabu magperang. Sipa manggis. Panon makasuku bajau maka dusun tindal madaerah kota Belud. Biasana pinaungka hinabu mairan karamayan butna mamairan pagkawinan. Kinila maka pinahilala sukan tradisita.

Kansan Rarandom Amta Bi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kasaluran Rakumurut Pasukon Ku I Silvia Majus Tanau Tanau Matang. Perdana Menteri Kulimanin Memparati Tojo Ralonggom Panganian Ra Apat Ngopor Piatus Sabah. Selan 200 tinggal naik ke PDN Sabah Magilong-gilong Ra Lutu Am Logo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kulimanin memparati tojo renan sunuran do parintah pasi simpungan am parintah Sabah ra oro konomti kata lungopor aribulan. Gitu anak kasimpung nangimansaan saguli ra longgom penganian apat ngopor piatus ra Sabah koson ondo nakabatik ra lompa bantuan Malaysia 1,600 ME onom ngoporam talu. Perdana Menteri Tinum Rumah Patanau nalupus sambayang oro kalimo kira Masjid Sayyidina Hamzah sor rapusor pemagunan. Oro kapatra babaguti membebatik matang gabungan rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali Mindagu parintah pasi simpungan Mirotojo Menojo rebal ginuang ruka tingganayan ragalingi. Gitu anak simpung mengimansa saguli ralonggom panganian apat ngopor piatus ra Sabah. Pirot tragedian natimpok rabal guangon ru Perdana Menteri ondo nangio ralonggom rusabah rapanganian rakinio koson ondo nakabatik ralom pelembagaan persekutuan. 204 tinggane penguat kuasa am tulungoperam 2 tinggane pemantau harga pinaimbor ro Kementerian Pantalanan ralom pagun am kos sara hidup KPDN Sabah ra intok tinimpok ratitikop Sabah kosan magirong-girong rabal rulutu am gagaya ralogo ruku kuliamos. Ralombala ramampatanau, tinggane mayo KPDN Sabah, Syaril Nizam Sahidin, pemarisan binal gura pasar nasuangan, pasar tani am pusor mambali-bali, maraginio penguat kuasaan mabuli balon tojo, am timbalos mataki mabuli alapon rabuong rumah kapakuan, amun makarampot mokondo ondo kalogu magaya ra aturan rulogo. Tinemanin pun rakasa aribulan sila kesa suku raka dongo peramapat aribulan sila raka limoti. KPDN Sabah namarisa suang talunga ribu, anam ngatus dongo perkadai pengindapuan ratitiko pagun. Ampos namarisan suang apat ngepor kes penabatik, rasuang rokompaun apat ngaribu siam ngatus ngeringgit. Lini waragili Isyaril Nizam Mindagu KPDN nambar raskim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kamatan 2026 intora kadongo peram tulu aribulan sila kalimoti sukura kapat aribulan sila konom ramatongti mau peram dua kukriamos pinabatik ralom SHMMP raginyo skim ragitya binal kosendaralan magalung ralogor kukriamos buero bunsa kamatan amangaru ralutu rayus mesuang sor rapasaran. Patra pangatangan da skim ragitio KPDN Sabah Minoy pagilong-gilong rarondok pasar raya rapi nampang. Namarisan ragitio maka kuayan magilong raga gaya sor rakade runcit amborong. Program Jungle Food Labs mabuli poligon kosana produk Monsai Tojo kulawan ra komersial.

0: tahunan. Kumaroa Presiden KDCA Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Amindagu baragitio selakayuk magalung rakanan tradisional kanyak mempaulik ragonse ruakanon intor raka tahunan ra mamagul nisar. Sabah magkondo ra ribuan spesies tutu katahunan am tatapis ondok mabuli saukon rapun ruakanon ambalon ra produk kaligagan. Akanon tradisi kosenda tuhau, monsai tojo talanon sor rapasaran, mayara pembalan renasalin produk akanon am tatapis. Yang midago ragitio patna patalimpun rasmi ra Jungle Food Labs igura lamin tambunan KDCA Pinampang. Unduk ngadau patra bunsa kamatan selakai kemagilong raka taluran. Kamasau kera intok mengkayang ratungkus kaulayan amangikang rapasis nenganan rumah magun. Kumaro tingkana Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam mindagu, pangatangan da bun sakti, nampak kita raka ulayan galama rayus min sawat, ngara kalabitan dusukur baku ralom fashion seni am tuyuk. Yang mindagu ragitio patna patalimpun rasmi rasodop untuk ngadau kamatan peringkat negeri 2026 gura hongkot kaisan KDCA Pinampang. Miniasang am andu yang dipertua pagun Tofuan Farida Tusin. Datu Joakim mendonyak tinggana jawatan kuasa induk bunsa kamatan TR Pagun 2020 Poramonom nyak napa syukur paring kuanangan ra penggiat seni kreatif ondo nampauli gra gonseru kaulayan Sabah Rio Tinalimbaguan Ramon Setojo. Soe magalung ratungkus rukaulayan bar ragitia manguka berakaluagan ekonomi kreatif Sumingkot.
1: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragurumurut.
0: Suang di mengopor ngaribu ngaringgi tindakan da perbadanan Baitumal Negeri Sabah PBNS kosan mengatang ra program ibadah korban patra pangetakan da Aidil Adha bilor ragitio. Kumaruwa tingganaino awang syairin awang bakar nambala ina tangan ragitio nampalabit ra tulu intok maka kuayan memparamai poyo ra karatian ra ibadah korban amangirot pera antak ruguang mas simpung rumah magun rati. Suai mangaru rater rukual korban maka suku rai londo mempogogot ra indangan intok nakalabit nakasimpung sandakan paitan tambunan pitas suk nabawan keningau am tawau. Yang mindagu rakitio patra sasai napas sukuan rakual korban gerak kampung pituru timbang tahun pitas. PBNS nyak nampas suku raparing kuanangan rai londo nambayar am penyumbang zakat ondo rais manungka rajensi rakinio mempakaman rakapaganan ru mamakun. Rondo tutu misteri ondo natum gerak taman bukit tawau rabilor 2000 maparamapat inio kosona spesies baku. Tutu ini galanan da adisia kondisi flora rakinio, ikinio tutu endemik rasaba ondo natum ayuk gyu matum ayuk gyura taman Bukit Tawau. Natuman rasmi rakitio pinabatik dalam jurnal taksonomi botani antarabangsa paito taksa ra karungo param onom aribulan sila ra kalimoti. Natuman amnangyawan datutu rakinio binal rupa nyeledik Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP UMS Dr. Evelina Julius nababaya ri Dr. Timothy M.A. Uterich intara Singapore Botanic Gardens IBTP UMS. Diliwa ragili kumaro Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur nama guang raka taunan Saban mantilayun masau keramak mal hidup ondo melogo tojo ratanakti. Dr. Evelina Bagu Mindagu, natuman ratutu ragitio tetandu ampangkaran, rabornyo lakat tinuan rumah suang tutu, ondo kalopio narekot ru sains. Koson mapain dua rabal kamian, amangirot rapabukatan ru polis amnyak mamagun, bagian pencegahan jenaya dan keselamatan community IPD Pinampang, nangatang ra program kepolisian community ondo binal kira kerisi IP Nampang bal magilong-gilong tininganai ru tingganaino ESP Jeffrey Jairin kosan minggar ra resuangan amangindapu sur rariliut raginio Balaro pulis nyak sinumimbat nambilin ra uruna suang.

Dengan mapa download lah aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Kita kosan mapa kaluai ramamagun mengatara bala ke pembuang rayus rabala ru barabala ru polis. Polis pinampang niak nambala imbor minggar ama sambar ramamagun rayus satangon. Kosan mengaru rakamian am kansean ru mamagun masalok malungan. Ungkuyan warga Indonesia onda inintopot nakatapung rasungoi gira kampung pakak-pakak Kota Blut natum Nairwan Rapenawo. Ungkuyan ragili i Vincentius Saretukan apat ngoparam duo ngambilor natum ra intok iyo pinabala nakatapung. Bangkai nalitinakan dabala rupulis kosan timbalos rasumuno. Tinggadai komando operasi LG Bakuk ralombala ramapatanaw na nabit ungkuyan ragili natum ru penyelamat dalam air PPDA Sor Ralandom Balu Ngamita. Pupus kete sagulik tanau-tanau matang. Perdana Menteri Kudemanin Mamparati Tojora Longgom penganian dapat ngompor piatus Sabah. Naselan 200 tinggadai KPDN Sabah maginong-girong ralutu amlogo. Ginana pupus ru tanau tinandari Jenora Mahin intersection tanau ehwa semasa Tabi Malaysia Madani am kansayan rarondom.

0: Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apas Silulum Rita Kagawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pan Siluluman Am Pahahansayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Onom, Rakusim Amis, Papaintalangan Ra Kaulayan Am Nan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, Apakapirot Ra Pan Siluluman, Amparamay Ra Pahansayan.
1: Kaansayan Oro Kaamatan tahun 2020. Intorakon Idenele bin Daud Randawi Tavantang Kaamatan peringkat negeri 2020. Sabah VFM Kasalulaan Rahu Murut. Onsoy.

Perkonangan Pop Kait Kau rimbai bunsa kamatan hartini oro nepanganan tam intara kuaya ru kampung liu namun raina tangan pangkirangan dari rimbai taka oro ndom raitio jadi akan sayan meparamai mangianta kera bunsa nepanganan tam bunsa kamatan 2020 paramonom intara mondra sabab FM kasaluan arah kurumurut perkonangan ngai Pop Kait Kau kau nampili raka saluan arah kurumurut rondom raitio Aro kalimo kadungo param sia mari bulan sila kalimo 2000 dungo param onom. Jadi kalau bagu matutunan maka suku takan ora pompor pangian takan taga ora bunsa kamatan ti mokondo talungoro pepuk kat kau maruno mokondo ondo maneruk keborok guang ya. Intornya ora boy san sila ti na paramai taga nangian tak taga ora bunsa kera kamatan ya. Maruno mokondo ramiun ondo raginoti masaga mongoy ilong ra karamayan pemupus san aru pangentakan tagara bunsa kamatan gorahongkot kaisan pinampang jadi pagi lain pabukat kau karan tojo ya rumah mai tojo kalau membal rapalisondo mapartong raka paganan ra inanta kau galama ya jadi rondo meragete ralom kasalon ragur murut mekondo inatangan koson ratas kira ndo merongong min rajam katulu apat ngoperam limo ngaminin malupusanyo koson rama paramai piara pengentakan tega ora bunsa kamatan bilor 2000 dongo paramonom tim mekondo sketsa kamatan ondo pasalon mai rajam kabalu rama kuno malupusanyo mangkiro tega ora rimbai-rimbai kamatan jadi sesi ramindo masagawa pasuku rabilin mampuli pasuku rabilin pabukat kau liwat tegawa paramai mengantakra bunsa kamatan talu ngorok bagu mampus takan ora pengantakan tegawa rabunsa kamatan tiem jadi rimbai tari Jeffrey Din Sunggiau alikat alikot kau andule sunon dorimbai tari Suzianti imi sanggiran masapoi oromayong.

0: suai intorsino nan salinut kolayan, sabah bonosina suang sukan tradisi. Limu intorsukan tradisi nasungkai, apat intrahino asalo kesau kepahilian kepadmu oru kamatan. Rampanau, panabitan basukan itu ikana hondo rekawi nu daerah. Ilo ondo mayara sukan itu, mako mahunar tambalang pinunggul. Rapahuli, rampanau, rondo kaulayan hunanu sangulun hino, ansail ra intok wayan sinusumoy am alutak. Ampalasite, rapahuli sukan itu rondo aktiviti ahing kiyum. Yohino, ampalasite krasusui. Abunduk rekalan, sukan itu sukan nasihan bonsoi nunaswangan resaba. Sukan itu pono nasau krapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan itu natandul bonsoi intera ulun murut. Sapuk rondo kuliamos una nahingkium amuwe pantabu. Sepak manggis, sukan itu natandul intera ulun pajau am dusun tindal ra daerah kota Belu. Nolayan no sukan itu kiaton repat nukaramayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi taka.
1: Nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloi am sumuin ra sungoi alasu. Inau abuli tolonon rayus am asalok akanon kanain raru am atatelaya kanon pat asisimpo. Tambak nu bambangan akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa suai intara tambain bambangan pono atatelai sangin rakana ansakon. Tuhau, owo pono owo pisasang am kasihan nyak pono nu nasuangan asalok mandra ulam am tambain. Raraino tuhau nasok ra akanon talanon ra

tulu telu ngepor ngamenit bab gaet gao jadi patra pengetagan ra bunsa kamatan gira hongkot kaisan kai nambal ra showcase kamatan Sabah BFM 2000 dong ngepor onom gira pentas terbuka studio mini RTM Sabah kedisi pinampang ya ra susuap no kata lu ngepor hari bulan tumanipun jam karuo ra mamaiti ya jadi akan mengkemet ramin pepukat kau matong ra sulap kapam butru RTM ra kondo kukula artis sendok kulimanin marimbai patrenyo kuson maparamai para bunsa kamatan mabuli kanyak lumigo mabiar silo ya kuseni Datu Francis Landong Reki Mara Ebi Suhebi Abir amnyaki Nicolette atau Jimo ya makondo nyak suara showcase tim makondo nyak geng bubut Sabah BFM kau mabuli sumimpung ra ina tangan nondobalan kapam activity kapam game nondobalan nilo ra makondo nyayuk ke tangguang untuk takin nilo ya jadi aku nyak mau beli tumum ra DJ DJ ru Sabah FM am Sabah FM jadi mungkin meta keramian menambului ra studio mini RTM Sabah gara pentas terbuka ra susuabno kata lu ngopor ribulan tumani pun na jam karu orang mamaiti showcase kamatan Sabah BFM ya berkat kau. Terima kasih dari Justani Linggi, Amnyak Sabinus James, Nau Kadana, Nanantau.

0: Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan saya.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ratambunan viewpoint gira kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok penambuluyan rasaba.
2: Bakul wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio onto binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu onto masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop am siov ruangin intora pakak kroka.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahins Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu ila yawmil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan ramuyun siung nupahaka-pahaka ininya nu Allah asih awang hivit ramuyun nang kininyo ravala-vala nu Allah pasal nu surah-surah dalam nu Al-Quran yohino surah as-sajadah. Surah itu pahakaka surah ke-32 randalam nu Al-Quran tinunan ramaka. Surah itu sino 30 ayat. Surah itu surah kasiha nu Nabi Muhammad. Surah itu asalok bacain no rarakat kasa sambayang subuh raoro jumat. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat Rasulullah asiha ambaca rasurah itu sebab ancerita lakau nu kaayahan nu ulun itu kula-kula ayat nu surah itu alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ratino ulun-ulun binal intora tanah, rayusno walokno keturunan ulun intora air mani, sampuyono wahu roh nu ulun, takino wahu talingo mato amhuang hino bersyukur akau. Intora ayat itu pahakaka, nakita takano kita kakawi binal intora tanah, hino ngaramatoi lawongon ratana. Suai porahina pahakaka surah itu apa huang ritaka hino amik ika mayo huang taka rakaan sayan nu inan ulos taka kawi hino intara Allah. Pahakaka kawi muslimin am muslimat ininganu Allah itu payakaan sayan nu surah itu ya hino pat ambaca ayat 15 surah itu sinusub nu Allah itaka sujud sajada. Sujud itu pahakaka kono pora kapihan nu inan taka apa ko onsoi ra jantung taka rais kono am otok taka hino amonsoi pakuan taka ampa huang kaansayan nu surah itu pahakaka sindungin nu Allah rat atu panakalatan raka ayahan taka ratana timbalutu. Rahunu Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ika ambolong nu ika po ambaca haling rasuro as-sajada am surah al-muk. Pahaka-pahaka kakawi itu poyo kelebihan sob kono am kaansayan nu surah itu yo hino apa kuatra iman taka kono pa akarati takara lako nu cerita nu surah itu insyaallah kekuatan nu Allah iman taka hino yo am akain tawai takara atupana kodaan nu syaitan angivit ambal rakina valo alat randalom nu ayat 15 surah itu innama yu'minu bi ayatil ladzina idza zukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ratino sesungguhno am sotopotno ulun-ulun kapio-pio beriman ra ayat-ayat tinakan mai asiha ilur maliwi am rila no bertasbi am mujira Tuhan rilo am ika asumbung ilo mintawai ilo ra intok ambolong berdoa ilo angkala am alansan ilo takin rezeki infak ilo rezeki alap nilo. Itu ayat tina pahakaka saumi tanda ulun angin topot ravala nu Allah yahino bersujud am bersyukur Allah am baca amakarati rarati nu surah itu apa saukritakara ulun-ulun onsoy kono akap pulanu ra akalap ra kapahanan nu kaayahan am sumauk ra ulun-ulun pamaaf. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat surah itu asuang apaliman ritaka rakono kaansayan maya ravala nu Allah am kalaatan ika maya ravala nu Allah alansan nau itaka kawik akaya ra ulun-ulun mintopot ravala nu Allah am akonsop rakawi rasurga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekira binal ari harangan ngandai i Hendria Niklon amalat min korong saguli minggu ramatong te.
1: Kebawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karongoparam 2000 Silaku Moparam Sa 1700 Limongoparam Balu Gura Balai Paki Bebasan Sultan Aminah Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1900 Lengoparam Balu Suku 1900 Tulungopor Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilor 1900 Tulungoparam Sa Suku 1900 Tulungoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Baru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Pelatun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda Gura Fort Benning Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Rio Palu Intara Tindak Tribinal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Ras Sayap Am Inio Kosana Sangulun Komando Labi Mamanggo Baginda Nyak Ditaulia Kosana Anggota SEAL Yakinyo Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Am Nyak Ditaulia Kosana Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Nyak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditaulia Sayap Rakarongoparam Onom Aribulan Silakapat 1900 Palungoporam Ruo Baginda Nyak Minaya Rapantulan Sojorat Gera Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosen Rat Tampasan Sumakra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gera Fletcher School of Law Am Diplomasi Gera Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapantulan Southeast Asian Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor, Upis Perbendaharaan, Kopisan Perancang Bandar Am Desa, Kopisan Ketaunan, Am Kopisan Pakutanaman. Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa. Rio Kalopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia. Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Ra Karongoparam 2000 Silaka Siam 1900 Palungoparam Ruo Baginda Mansawo Mekono 5 Ngaulun Putra Am Sangu

0: Ya, ngimbali ke selur lisi itu. Ibot, on lain muno.
1: Ahilong ora live nu kamatan tu kau.
2: Oh, on seyak ra asuang live nu kamatan rai nu kan.
1: Ya, wam kuno pura pahululi. Ika po kau liam ikano kelong ra kamatan balon da kampung. Reno, aloyak bahu.
0: Itu ngatu po kan saya nu teknologi itu ibot. Tumandau pono tetap palimanan ramai nu kamatan tu. Rangan-rangan suai ka bangsa pono amaya ahilong.
1: Yau, kapiyo. Kuno ngarangan mayang karaja, sino Cina, Melayu, maya tu pelo ahilong ra live nu kamatan. Aino asiha ilo bahu tumutun ra kau layan taka.
0: Ain tapatan kapira tema nu taun hitu. Kamatan, apa kapira terapan siluman, ampara merah pahansayan. Soa yang para mayro runa pangan ngotom, hitu pono saukra lako amirot terapan siluman, nampahan saya nurayat nan serinut bansa ra negeri hitu.
1: Kapiyo hinuam, bah, moy kaki pahilong rakamatan rake di sieno. Akai rur yang batik moy.
2: Andai ampah wang opo ngah itu. Tapi aramai liha rahino am kambot darangan am sino yak pio liha papa kita nandra babal nu kau layanu man.
1: Kono po hino moy takanga nakapat racuti awar tu nga.
2: Hino nga halan. Si hao halang ahilong ra alang am kuliamos. Liamos pagkitono nilo rapat no hino, apahon bahu ay long rarayno to.
0: Hino nga lisi, kuliamos yano, kando na yo bahu talanon reno. Sino panam sala no konora lali no?
2: Taon ito, muay takara kawi pa on tradisi rake di si eno am. Ay long taka, kinonso ino kaulayan ang sirut bangsa ra sabato, paino hino yak. Itaka po na abuli tumutun, amupas ra adat, sampayaw, music, am akanon tradisi.
0: Suai bansa, suai no kaulayan. Inung ara kamatan rayu semunduk rahuang nulun Sabah. Nekaya ni ulun anam bulu yang teralusar nu negeri am pamahunan.
1: Iya wam, inung nga oro luluran nu nasuangan bansa ra Sabah tu. Nekaya nu pelancong-pelancong ratu.
2: Tata pasuang ulun nam. Tapi, itu nga kau ngawan ku tu. Apahon liha ahu yung brain toko mulia na karita?
1: Oh, sino nelong ku aku pinasilan no jawatan kuasa mayo pesta kamatan 2002 pramonom untuk napabala. Sino pantaliman bus shuttle kandok kibayarin ratayar no ulu nasiha matong rake disi ratalungo pora ribulan am talungo pora merondo hari bulan tu.
2: Oh, ya oke okay. Reno ya kawan na pandai.
1: Yau, ulu nasuang abulia mului ra kereta rentok bokon am mayara bus shuttle. Sino do vayan KDCA Muira Imago Amintara Surya Sabah Muira KDCA.
0: Nah, unsu itu po hino. Hino am akulikuling karita. Kono po tau-tau nakasail tuli na bombon karita jam lihat sino po shuttle bus no. Ikano tau ita kahintana.
2: Iya wam. Au lulu po raino cuti nusi kulang cuti awar tu. Masuang ulu na hilalako.
1: Kapio. So yang terakhir, sinek puno kaunto informasi kamatan.
2: Kaunte?
1: Iya, ulisi. Kaunte informasi kamatan. Ukawon angimun intora operam 5 ribulan. Suku ratalung operam rondo 5 ribulan tu. Ulun nasuang abuli tumutun raja dual nu program. Aktiviti peralanon amkain tutunan nasungkai terakau layan.
2: Oh, nah. Onso itu pekan. Pakaluay ra ulun nasuang tumutun ra info-info. Tumutun de aktiviti ondo peralanon lepat nuhino.
0: Iya, ulisi. Sino piyo? Kula-kula pelaku laku pepekan sayan pinarlan nuki di siara pesta kamatan da tahun itu.
1: Yau, ambatik. Bahun tradisi yang intok papain talangan pono, ang pinasingkot, sino screen paparan LED ralusar nu dewan. Ulu nika kaun sopran dalam dewan pono, akailong ra acara paralanon ra dewan no.
2: Oh, on soyam. Hinunga kasihat takano, pahunggaan ng ibit rekan sayan na mapakaloyra na suangan.
0: Ang iyaw rarahumun no. Pesta kamatan salah kaya acara tradisi. Ya sok produk penemulian Sabah kono pahun, akanon, alang, muzik, am sampayau, uli kono sukan tradisi.
2: Yau tu paham. Ba, jadi ana acara talungo pora ribulan no. Lain ngarita ka?
1: Talungo pora ribulan no lisi, acara pengimpuasan ra pesta kamatan peringkat negeri Sabah. Maya pura atu cara Datu Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Kulimanin Matong rapat nohino. Pemex Pono, Pinawala, Anambului Rapahun Tradisi.
2: Oh, onsen nga tu po, Hino. Itu nga keluahan nilo titiwara na suangan.

0: Jadi, unduk ngadau.
1: Pahilian nunduk ngadau manda telungo peremsa aribulan. Libos nu majelis pemaparan pengapuan dan pesta kamatan nunduk kulimanin impuasin nutuan yang terutama tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di Pertuan Negeri Sabah.
0: Oh, asuang tu pa pandayanmu yo nam. Kono ku akawe JK.
2: Nelong mayak promosi ram media sosial ratu.
1: Ya ukaulis ya lo ya kreno. Kawe nu sino ya kerapapur nu kalindu.
0: Kapio hinam, itu nga tupokan sayan sinorarangan alilima ram baca, asuang ken tutunan, kono bahuk paguam ramindahu.
2: Ba, weta ka nun suawra talungo pramuron 2000 nora kedisi eh. Meata ka ampara mera kamatan. Kono peita ka tu matong ngoy pahilong, pono rondo yak tatanduk sungkur taka.
1: Kapio hinam, ibot. Kono po ilain taka tampuso pengumuman da oro mayo kamatan tu akala pamiro terpensilu manusiungan taka. Hino nga kasip tunggulin taka waso anak-anak bahuratu.
0: Iya wam. Pansilu mana piro terater taka pono apakaluri taka pasingkot ama patulasik ra kaluluan taka. Baru no sumuhu taka ra pamauhangan Sabah Maju Jaya.
2: Kapio hino. So intara hino, pay taka lirai ang urmat ra kaulayan nu bansa bukon. Baru nu pemahunan takah itu sungguh terapa mahuangan Malaysia Madani.
0: Tapi yo hinam peguam.
2: Oh, kau tulisi. Ba, batik, kali. Mau kau pergi yang alira sampai yau batik murut raka dari Rina no.
1: Mau ibot. Sulungin kunuswa mu raka di sini no.
2: Oh, kau lisi. Mau kau pergi nunswa.
0: Bah, impayurin mu yang nau nunswa. Bah, mau kita kapo pahilong ra showcase kamatan RTM ra telungo per hari bulan no?
1: Ya uko liha, nelong ku promosi no. Idatuk Francis Landong, Reki Mara, Nicole, Am Ebi Suhaibi Abir, kuah ini pahan nilon ra showcase no.
2: Kapio hinam batik, man po lihat na puri Datuk Francis Landong rimbay no 7 minit lagi. Ah, unsoy no lihat paha halang am.
0: Kapo akas suku takara kedisi eh, kono no aramayam. Ba, imperin mo yun au nun sabam, kumoson ko no kawi kuliyo moskura londom itu. Payung, kipas, sungoy ansang. Ah.
1: Kono nga hinolisi, samangat. Kono rahun po konda to, pakai takara sampayaw batik numurut.
0: Kapio.
2: Bali si nawar solor ayam takanili insalahi akai po solora kupi am tinungkap.
0: Ino nga kau layan takatu sino po tambuloy subakin.
1: Kapio kapio lisi bah makawakai po am
0: ba.

Yos kesa kamatan binal ri Hendria Nikron. Paringkuanan pukat kaun do rayus nampili ra Sabah BFM rondom ra kita. Jadi internya rama parameta kau rabun sa kamatan rimba-rimba ondo pasaluanku raboy suoro kasaluanti ondo mapupus rejam kasiam rama kuno yakinnya rimba-rimba kamatan rimba-rimba na panganan tab. Jadi kamu boleh mengatur rabilin bin pukat kau. Makin tak kekuramion lah, makin dengan kekuramion kosong mempilih rarim barimai kamatan ya. Kosong mempara mempilih pengen takkan tak ke orang-orang kamatan bilor 2000 dong para menom tiang. Jadi masuk ni stopan orang-orang tak ke undo napasuku rabilin kamatan kosong dah orang-orang tak ke untuk TikTok live Sabah BFM. Ihelen yang kan saya dah rondom rokono kan saya para maira bunsa kamatan jadi intori MM suk intori Helen yang rabil nartin kono pasuko narang herangan no intori MM suk kan saya ndarendom kono kan saya oro kamatan ndo dongoro ti ramen ta ka wagira hongkot kaisan kon ri MM suk ke merayusno kosan darangan-rangan ta ka sepikitio I Udi Roslan kan saya anda rendam dirun kan saya anda obunsang na panganan nantab ya. Rayusno orang-orang takau son ri Roberto kan saya anda rendam nyayuk. Orang-orang takau koson di sekengan natipyo. I Ani kan saya anda rendam kono kan saya anda bunsa kamatan nyak dirun ni Robert Berto. Kan senda rendom dirun idenel kan senda rendom kono rangan-rangan rabokon payo I Joseph Botilu kan senda rendom kan sen orang nepanganan nantap kono jadi gini orang-orangan tak ora TikTok live bekat kau Rizno orang-orangan tak ora FB live pro Sabah BFM ya. Rangan-rangan takau kosan ri Isabin Kangut kan saya daro kalimo rangangai Sabah BFM kasaran ra kurumrut pasindangan takau mohon saya beluran rumah sam rekon di Sabin ya jadi amlansan mohon saya ayuk sor ra beluran rasa mawas maruno ya jadi rangan takau pia juri tamengkret kan saya darendom rangan-rangan Sabah BFM konoi pilih maling nyayuk kan saya darendom pita kilan bago kan saya darendom kan saya oromayo kamatan rekonoi Maria Juhan kan saya DJ Sabah BFM monso ikini orang-orang takau ondo simimpung ra TikTok TikTok live Sabah BFM nyayuk ra FB live Sabah BFM ya. Jadi koson ri ijo jula sor ra live FB Tirkono mambil aku Rejulita Magret Aleksambun Saloma Ambun Agnes Jinitol Kansar Mangkirwan Sabah BFM Kasalwan Raku Murut Monser Kono I Florita Lo Sobon Baguku Rukono Kansen Ra Rondom jadi Mangkirwan Tegau Ra Dua Rimbai Kamatan Bukat Gau Rimbai Tori Jaim Kumbong Na Panganan Entam Gitu Kerita Kri Helen Yong Intara TikTok Live Sabah BFM Maritini Malupusenyo MM Suk ya nampili rimba itu dari Jasidar Jopiri Kamatan Sila Kalimo.

Ya, jadi intonnya Rama Paramaita Gau mengintak tegau ra bunsa gamatan untuk talungorok baguti maka suku tekan ora pompor pengintakan tegau ra bunsa gamatan ti. Jadi masa aku mangkimai termion mapa suku ra bilin-bilin gamatan ra rangan-rangan nanti akpana intok dulu diliwak tegau mangkirong ora rimbai-rimbai gamatan rondom rakit ya pukat gau. Jadi kosoni Florita Kinenjel rekono kansen da oro kamatan rangangai rangan no rekono atiak pantok nilo ya. Raisno dari LCKL rekono kansen da rendom rangangai jadi masih wayok LCKL ya entornyora oro rendom berarti makin rotaka oro rimbai-rimbai kamatan rimbai doki takut mutu kalau pasolanku aligen kura rimbai kamatan ya melansan masukan ke makin ngong. Rais Nentori Peter Gabriel kan saya rendom ro kalimo sobat FM murut monser kono nyaki Joseph Potiliu ondo masaga pasuku rabilin kan saya rendom neukra kan saya orona panganan antar berarang-arangan sababi rekono tiap pana karangan nilora radio pat rara ginoti. Jadi ingat tegau dua rimbai rando mete pukat kau rimbai kamatan intori kuri nasi ngamnyaki Alfred Kinawa kan saya nodo panantaban marupusan nyari rimbai intori Rosil Sabai napangan nanantab.

Jam raginati babgat kau jam ka palu talu ngapuram talu ngaminit jadi mang kiron ta kau rarimba-rimbai kamatan rondom ragite di dua ta kau maporong ora bilin-bilin kamatan ru rangarangan ta kau jadi aku mau bilin ngato ra bilin kamatan min ra TikTok TikTok live sabab FM kapam ra live FB mai kapam ra nomor no WhatsApp mai babgat kau umang sa siam apa siam umang tulu balu eh. Jadi entornya ra maparameta kau ra bunsa kamatan ti rimbai rondo meteo pasolan meti ayakinyo rimbai kamatan ya. Mereo kalau pia mapasol akara rimbai kamatan ra semunu mangki meta kare makai ramin pepkat kau matong ra pentas terbuka studio mini RTM Sabah ke di siapi nampang ra susom no ka talu ngoporari pelan pangatangan Maira showcase kamatan Sabah BFM 2000 dong para monom tumanipun jam ka 2 sore rama mai ti ya. Jadi makatum kau ra marimbai artis-artis seni Datu Francis Landong, Ray Kimara, Ebi Suhebi, Amnyaki Nicoletto Jimo, suai nayo ka kau mau boleh magagayam ra DJ-DJ di Sabah BFM am Sabah FM ya. Makondoknya geng bobot Sabah BFM ya untuk semurai rento kenyo mangki metra mion semimpung ra activity untuk balon min ram untuk balon ni lo ramo kondo nasalino tangguang ra ilo untuk semimpung ra activity kapam atau nayuk inatangan untuk balon do geng bobot Sabah BFM ya ra susuam no gara pentas terbuka studio mini RTM Sabah ke desa penampang showcase kamatan Sabah BFM temanipun jam karuo rama mai jadi ratong kae babkat kau maparamai ra showcase kamatan ti nayuk magagayam ra artis-artis amnya ka DJ-DJ du Sabah BFM amnya ka Sabah FM ya. Jadi maparas takau ra bilin-bilin kamatan intara peput-puka takau babkat kau rendam netio intari Justin Amat rukono kan sayan oro kamatan rangangai rangan Sabah BFM rayusno pepkata kau Jessica Nordin rukono kan sayan da oro kamatan rangangai ingat kau dua rimbai kamatan Julita Jonan Daun 9 bulan 5 marpusanyo Roni Bahan sonor pampabukatan.

Pupkateka iberi nikara keke Rekono kansean oro kamatan Rangangai mamakun saba Atiak panentok nilo Maparamaira oro kamatan tirkono Rayusno pupkateka Isilin ben Rekono kansean maparamaira oro kamatan Rangangai Rangan-rangan saba BFM Mondok mangkirngo raka saluan ragur murut patra kinoti rekondi silin ya. Minorela enorela bagur kono mambilin aku rengang erangan pabukat. Atiak panentok nolopate notir kono kansean oro kamatan rita kau ngangai. Jadi nengok takau dua piarimbai kamatan. Interi Ronald James rona panganan nanta malepusenyo en kasimi prime pengepuan napangan nanantam.

Ya babgat kau kasaluan raguru murut panan apa pesannya bagu rendam rakite na tangan ara rendam ete panan apa pesannya bagu jadi kasaluan raguru muruti malap min korong saguli rajam ka tuluk rendam rasusabe antaraki silba majus kansen ra rendam panikonangan ramin ngangai ondo nampili mangkirong ora sababi FM rondom rakit yo. Jadi rimbai re syarin amusapri oro mayo mamupus ra kasaluan ra kurumurut rondom rakit yo ya. Jadi malupus ra itu mangkirong ora kau ra kasaluan ra dusun kansen rendam panikonangan.

Kebisanan tetuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong hoite kabar koyonan pelembusanku LP Rapi Alpinus. Pegulu tulu dat kabar-kabar. Man pentalangok di luguan wantiri karait dit panahakan. Pinatomod apat nopod pihatus kumad Sabah. Lebih 200 tupisor KPDN Sabah menggontong sitok Om Gatang. Kabar pemponu. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pepoin talang dat pibarasan id pialatan perintah pisampuruan perintah Sabah untuk tadau ke onom katalun hapad tulan kolimo diti. Kohompitilodit penugutan kepetutan panahakan pinatomod apat hapad pihatus kumad Sabah ira dipensuang id pibatasan Malaysia hapadom siam onom hapadom tolu ME onom hapadom tolu. Ilugon Menteri Naruban Seradat Nakatalib pinapapanod salat Jumaat id Masjid Saidina Hamzah id Longkod Pogun. Untuk tadaw kapat menurat tapantang Gabungan Rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali Minoboros Perintah Pisampuruan Minggisom montok menginsonong dit panguludan kepoguluh kampainah papapanaw penugutan karet kepotutan panahakan pinatomod apat nopon pihatus kumad Sabah. Nigi samandilo kapitahanu di pemusarahan di Luguan Menteri montok mangakun dat kepetutan Sabah kuma adit panahakan pinatomod dilo irad kadit pinobi idsuang perlembagaan pisampuruan. 201 tupisor pogirat kuasa om turun hopodom 2 tupisor mogogontong gatang pinogirat dat kementerian pemadagangan suang pogun nam kausinan koposion KPDN Sabah. Idkoyunan strategik idposorilid pogun mentok megontong sitok om koponanudan gatang babarang. Idkentalangan di patunud KPDN Sabah Syaril Nizam Zahidin pemeriksaan nonsaid pasar Tagayo pasar Tani om Longkod Momo Moli. Penginsamakan dilo kanud pagirat kuasa mempel lebih kiwaya om lang tesikap milut onuon kumadruputan mentad Momo Moguno nung antakan au tumanud koturan. Ketimpun koiso tulan koiso gisom kodun hapadamapa tulan kolimo hanakatalib KPDN Sabah pinapapanod pemeriksaan kumad tolu 6602 hapad premis id posorilid pogun. Mantad pemeriksaan apat hapad gas pinaruput miampaid kompaun seginumud 4000 siam nahatus ringgit. Damot dilo Syahril Nizam Minoboros KPDN pinapagirot skim gatang bobos takawas timpud karamayan SHMMP ramai kamatan 2026 kegirat kuasa dot kodun hapadam turu tulan kolimo gisom kapat tulan konom tebentol hapadam dua babarang pinolombus montok kepagiratan SHMMP dilo. Skim dilo pinogirat kuasa sebagai lang montok papatoronong gatang babarang selinai timpud karamayan ramai kamatan om montok manantud ki harusitok montok pemadagangan. Kopi hendot kepagiratan skim dilo KPDN Sabah pinapapanod pemagantangan id iso longkod pemomolian id penempang. Pemeriksaan dilo ki hontolon megontong kotonudan kogirot id netan runcit om borong. Ababayan Jungle Food Labs kikosiwatan man pentutuno sebagai produk kikosiwatan takawas montok pemadagangan idnayatan sompemagunan. Ababayan dilo pinintutun mantad pipiroto nakatalib montok papakitod takanon kobasanan mantad talun. Kumudu Presiden Kidisiya Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Minoboros lang dilo okon konopoh memegompig tungkusan takanon kobasanan ngapapaintutun lagi tadon mantad talun kumad magigian labus. Sabah kiharorin ibuan bansad susunian talalang om rusap dit milodman peburu sebagai tadon takanon alternatif om produk kelidasan. Takanon kobasanan irada tuhau kikosiwatan man pedagango idnetan dit lobid akawas mayat kohosilon bagi sesuai produk takanon om pengobatan don.

0: lamin tambunan id KDCA penampang. Unduk ngadau ke pihundut ramai kamatan okon konopoh pialaan kolumison no. Nga nusili nagid tadon papangkawas tinungkusan umkobasanan umpapagirot pisampuruan magigion. Kumodua bayan menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minoboros penganjuran dilo papakitod kobasanan okoyonon ketilombus mayad kehompiton tinungkusan kamulakan id kaganaan kapakitanan fashion seni creativity. Minoboros yo serad pinapahimagon isodop unduk ngadaw kamatan netan pogun 2020 podemonom id hongkod kesan KDCA penampang. Nakatinda po nagi sawo dimulahingan tagi pogun to Puan Faridah Tusin. Datu Joachim yo po nagi penarikohon puruan kuasa induk ramai kamatan netan pogun 2020 podemonom pinapalombus konsikahan kumad tinimbungan papagirot dit seni kreatif dit papakitod kapagisusuayan kobasanan Sabah mayad wonsoy modern om inovatif. So ay kumagampid tinungkusan kabasanan lang nilo mengukab nagid kasiwatan ekonomi kreatif montok kumagoton idnayatan dit lebid akawas.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

5.000 ringgit pinaobi dot katinanan Baitul Mal Pogun Sabah PBNS montok papagirat ababen ibadah korban kepihundot pamaramayan Idul Adha tahun diti. Kemudian menarikohon daul awang sayirin awang bakar ababayan dilo papahompit tur koyonon gihontolon papasarabak pakagud korotian ibadah korban umpapagirat sunduan kepagiampayon intangad mugigion. Suai kemenantun peniki dan daging korban anud man petahako kumad tinimungan ditapatut. Koyonon dikohompit kampaino sandakan paitan tambunan pita suuk nabawan keningau om tawau. Mindaboros ya dilo untuk ababayan penahakan daging korban di kampung Pituru Timbang tahun pitas. PBNS menongkonsikau negi kumadiolo dit membayar omenelud zakat dit miti lombus menokodung agensi dilo untuk menginggan tonggungan mogikion. Isok spesimen susunion dit nekita di Taman Bukit Tawau untuk tahun 2000 hapa demapat nokunan sebagai spesies wagu. Susunion dit pinungaranan Ardisia condensi flora dilo nopoh nga spesies endemik di Sabah dit okito di Taman Bukit Tawau. Kepakitanan dilo pinasuang jurnal taksonomi botani sempemagunan phytotaxa untuk kodun hapa demonom tulan kolimoh nakatalib. Kita nanam kawakunan spesies dilo nomon soy dot mononoriok biologi tropika om pemogompian IBTP UMS Dr. Abelina Mansur Minaboros talun Sabah nopo ngako timporon sebagai dua kondiretan makmal hidup dit kegatang kopio id pemogunan. Dr. Abelina Minaboros kepakitanan dilo nasilid isok kasarhan Borneo nopo ngakakal popopid spesies dit ogumu dit amuk poh noko surat dot science. Untuk pepengkau serontop ketinggalan pepegirat piramutan di tangan pulih semagigion bagian pengilagan kesalahan om ketinggalan community IPD penampang pinapegirat ababayan kepolisan community dit pinaharoid KDCA penampang. Sesi pemegantangan binoyoon di Boyon bagian dao ESP Jeffrey Jaidin untuk menginsomok tutu membului memedagang dit pasarilid koyonan dilo. Bagian polis minaganu negit kesuatan memisunud tulun ginumuan montok memo download dit aplikasi volunteer smartphone petrol VSP. Lang dilo montok pasanang tulun ginumuan papalombus teko memonsai ruputan miti lombus kumad polis. Polis penampang pinaponsol penginsamakan proaktif amo suau montok magigian dilo tilombuson man pagirato maso-maso montok manantud ketinggaligon om katorunungan tensanan kasasaid penggempi. Songulun kusai tulun Indonesia dit notumboyod na ratu suang bang id kampung paka-paka kota Belud nokitod minidupogun. Tulun dilo i Vincentius Saretukan 42 tahun nokitod koyonon iradit nokoruput dat na ratu. Tinandao pinataha kumad bagian polis montok lang sumusuhut. Bayon komando operasi Elds Bakuk

id kointalangan daw minoboros dat tulun dilo nakita dat unit tinimungan maningalig suang waig PPDA id korolomon 8 meter. Id pupusan suku toko kagot itulu dat kabar-kabar. Man pintalango dilugon mentiri karet dit panhakan pinatomod 400 kumad Sabah. Lebih 200 tupisor kepidian Sabah menggontong sitok omgatang. Ingkakano kabar pogun nulu di Jenio Ramahin mantan section berita ehwal semasa om pinadalin di Albia Justin montok kesalimbahan tokoh.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di kedua nahu pedam dua tulan ke pedam iso tahun nahu pedam siam lima nahu pedam walu id walai pengbatan Sultana Amina Johor Baharu i Baginda temenin pun semikul i Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Baharu pegului pinapetin pun sinikulan id Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Baharu Nususu tila i Baginda pinapetin lombus sinikulan i Trinity Grammar School Sydney, Australia di tahun hapadam siam onam na hapadam walu di som hapadam siam turun hapad sinikulan litanga id English College teka Maktab Sultan Abu Bakar di tahun hapadam siam turun hapadam iso di som hapadam siam turun hapadam liba i Baginda ngak nakasikul ugama negi id Sekolah Agama Air Molik Johor Baru I Baginda temenin pun minsting ubas dan susemangat I longkod minsting ubasan susemangat tindal pulada I kota tinggi sebagai platoon komander pegulai timinanut minsting ubasan susemangat tupisar temulok I Port Benning Georgia Amerika Syarikat om timinanut minsting ubasan Ebon om ranger mentok tupisar infantry I Baginda pidapati lombus binsting ubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansoi hapadam siam petuhunan payung terjun waluna pemantadilo ngak penong tetuong. I Baginda nungkapan sayap nakanud pamagatangan sebagai estongulun komando. Lebih ke pengungsi kau I Baginda ngak nungkapan negi sebagai purut tinimuan sel I tinimuan pidatamad susemangat tindal Rahat tawan Amerika Syarikat nungkapan sebagai puru kehormat komando tidimungan pinotomod Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ngak nakatanut negit pinsting basan popatulud helikopter miampai TUDM nungkapan sayap di kedua dah pedam enam tulan keapat hapedam siam walu dah pedam dua. I Baginda ngak nakatanut negi pinsting basan sesemangat rahat I pangkalan TLDM Lumut Perak. Sebagai kepersediaan semilu songlun raja di Agirat Pantangon, I Baginda minangoput sinikulan I Fletcher School of Law and Diplomacy I Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nokapupus pinstinglan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I Baginda ngana kombal negi nakakaraja I tupis menunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopisan pemelanan kekadayan kampung, negi kopisan ketelunan, kopisan pemutanaman. I Baginda sinilius sebagai tunku mahkota Johor, dit ketelu tulan keturu, hapram siam walun hapram iso, pegului inanan sawo, dit kedun hapram dua tulan kesiam, hapram siam walun hapram dua, Miampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zali Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Misa sawo di Raja Dilo Diharut Libu Tanak Kusai Om Semulun Tanak Tondo Daulat Tuhanku

0: Omsahan ko tambalo ti pitakila ni Sabin Kangot sa ipo hitihid FB dat na ando diti kita ko'y lohin chiyong dyan na takag om nagi ijo jula.
1: Ya kapisan nanto tuang kumari kating sana tapi naiko ngawi ti tuang bay na diti harakago pirumahan dahay dat sumusot diti tapi yang pa datapat Randawi Tabantang Kamata Nayatan Paguna Sabah ay nakalanta da ito kad teka da turu babas takawas da tondat bay na ikasadap na pa kami pa ito ko ditita ay numbur ko isam naging numbur ko dua matadaw da ta bay na miyan pa ito ko kago diti ito kad at kapat kalimo ko enam ko turu isayala dila jadi minta tuntuk ko dila nung isayala jadi minta tuntuk ko pa ito kad at kapat. Ya jadi pentuto nak giangaran mantan hinonggo mila nagi dati dat akan napaka rahsia mila nagi pentuto nanat taun piro mabik dat watas hinonggo itu kan kapan.
2: Oke, hai lo kopi serangan kematoin sananya kau ngaran ku hasan ko ko om yo napa tinga randawi tabantang kamatan mabik watas do kilo tahun dite tumur ko tahun baina dona pada mapa tahun Irena di bakai.
1: Irena kai. Irena. Mega tahun tu, dono pada empat kin.
2: Irena ni.
1: Paksa memang, mana pakai.
2: Pasal segan apa?
1: Wah, aku mata kau di titik itu kadat ke lima. Jadi saya tengaran mantan di nangga om lagi mobil watasi nangga.
3: Okey. Kopi ranggayan om kopi senangan. Ngaranku Kristen Alwen Javili. Mantat aku hilaw atas toran om kiu muroku dua nopot om. Misa isi na taon.
1: Doon ako pada misa. May agal na gitaon
3: to.
1: Sansagin na pakagko ko.
3: Umirin na.
1: Umirin, okay. Baham. Tumim po. Teka, tumilambas na ako. Kago ditit. Kumaditit. Ito ka dot ko. Onam. Pito to naging aran.
2: Kapisadangan. Ngaran ko. Ian Steve D. Moses. Mabiwatas Delica Stone Bindo nga. Umur ko na po. Doon ako. Dua pada empat tahun tahun ditilah.
1: Dua na pada empat. Megal tahun tak kau di kok okay. Dua na pada empat ngawi.
2: Megali.
1: Baik. Mau terima lepas kau kagui itu kadat ke turu itu. Itu mantan tadon ku itu. Jadi pintu tu nak giangaran no.
4: Kepesenangan. Yaku ihaduan nilai alan. Yaku mantan dua tas ranau. Kiumroku dua na pada empat tahun. Mirai nak ya.
1: Oh sampai pidon ha pada mapat. Wah, hari isa tadi ya iti. Don ha pada miso. Baham iti pirumanta ko na pada tadaw te ketuang baina diti. Kaya nga aisa na it apakah perasaan anda dan ataupun apakah ha kait megal dit ay nagya penghatan dit i top 7 dari kang iti na pang santai-santai na po. Mila ke. Oke. Bah. Ilanku i one. Okay. Main ko na pad Ian, Iwan, Kristen, Koko. Senang ko mamarait. Okay. Tutunan ko mantas. Okay. Baik. Iwan na pad tinga mau gunting bo.
2: Tepat.
1: Okay. Yeah. Keraja Irina ilang ko. Dia napa nga nuno? Dia keraja Ian.
2: Sebagai dot management officer lah.
1: Oh, management officer. Okay. Kenapa Kristen nangka?
5: Student.
1: Pensiko.
5: ATM.
1: Okay. Ya, napa Koko?
6: Pengen kerja ko helat nuga ngaran di klinik hewan.
1: Wow. Ngunung semakin na patung ang lepat adan.
6: Adan apa helat?
1: Kila ko marawat ko i nona.
6: Yaha na po nga nuga di nurse ako. Nurse ako hela jawatan kedua ko hela ang groomer lah.
1: Oh, imo masu-masu mama gunting-gunting.
6: Ya ana memorisi tengah-tengah deh.
1: Oke. Bah. Penghatan ko mentak diwan. Bab am nagi koko amba hat tuhang di kayo mamagunting kad tulun ka mamagunting kad buluh da tungaw
6: amo gyagura tungaw ya de tulun ya de ini pa tungaw ni nga pususan pagilo mila na gid gunting ala hulu da.
1: Okay. Bab dia awan nga di ka gerahian mamagunting kad tulun ka tungaw
4: mamagunting tulun la habis nga ako pensan gyapo mamagunting dat dupat sa hayawan.
1: Oh, pas ke? Oh, gunting dahulu. Mba, miti at negeri di dia Ian. Nagi Kristen. Angkat dekadat tuhang Ian. Mengoput ke sinikulan. Tapi ke merajak kredit nanda. di kerajaan no.
5: Ya kena pun nggak mudo lah.
1: Dua-dua. Tambah hak kena ya.
5: Baik, Mika kagu Kristen, enggak nong. Bayan ada pengah kanu kodat negara di timpuh dat kesuangan dat kerajaan pensiul kau nanda enggak tahu nanda sumikul kau pakai kau meraja kau
3: sumikul napa lah
5: sumikul
3: sumikul napa
5: nasi batu sumikul kanu awan pada meleposan kau nengah muluk kau jadi anaru naru petimpu dat negara di papa nau dat titit pinsingilan tu atau bayan tak kodat maya dat sini kulan lagi enggak tinggal di kau lagi awan tinggal dit mungkin negara kau main kuna pengah aisyah dat isi kulit secara fokus kan Melayu memegunting-gunting dia enggak aisyah napa sikul enggak aisyah mau gaya ilang kai megang lagi dah tu awan napa hari sikul aku kira berus. Irad nade. Asyik betul sikul penilai nak apa? Pesan nade hai. Ba. Semua sobat kago. Isai kayu hat kelah dat magonsak dat hiti. Nu na pala magonsak dat tangat. Nu na po.
6: Oh, saya kelah magonsak. Sampai ni Kristen magonsak waig.
5: Waig.
6: Waig.
5: Oh, apa gantung mod gay?
6: Rene gay.
5: Ingkar Kristen.
3: Amo ngegi.
6: Kada ka ba?
5: Aisa kilo magansok.
3: Amo.
5: Amo.
3: Amo.
5: Ya yan.
6: Pasari lah magansok takano.
5: Takano.
3: Takano.
6: Takano tentelu.
5: Eri amo gi kapi aro magay. Ingkerewan, kilo ka magansok ka?
4: Ah, okay lam, kilo ko na makan.
5: Ingkerek ka ko, suway ko. Mga nanu patandasa di Kristen magansak wae kilo-kilo ka magansak
6: kopi. Ada ya ko susah ko lo ka magansak ya. Enggak mahal-mahal hantaran kakak.
5: Oh. Hey. Hey. Inilah agent pencari jodoh kakak. Ibu, ayo ngoro ba. Insan anda tak kau hitinga negeri harus ti makin ngoda bae na ditino magihum ko nopo bujang ma to kae.
6: Bujang ae.
5: Bujang kae. Harus hat iti manengiwan dit pinili mabi watas kiulu kilo magansak. Nggak mahal-mahal berian kan nggak kemain apa nggak negeri di insiri berapa anu nopo pun badik kelak ya magasak mana tau kontak kadi semandak di tau kelak magasak nggak abi anu
6: hari ini gitu
5: oke bah isa sisi baru boh it negeri di pensiun aku udah gitu sama dabain anak anu kau udah penuh penghatan turali oke kelak kau ada apa di turali kan deh
6: ay tempay pen tapat di nga aw ko ko lo ingko ko ra da papaw ni no no pay tunen ko basana ni ha ente ina pa Irina lai sejujurnya ka ba nga yo ha sebagai de sesongolo ni pen sama ko pito ginawa ko suang de te industry music ka ham memang rubat lah sekiran pa yo ha nga yo ha pia sendiri nga menyesal ko to aw ko ko lo da papaw ni to in sana de te tunen ko basana ta ko nga gama-gamaid poin sama kopi dati ginawa ko suang dati industry music asar ako ga kurba dati tunin ko basa nanta ko nagi ara dati sinding-sinding suang dati boros da ko basa nanta ko nga haradid lisih lah ginawa ko suang dati minsingi lah dati papuni to insan dati tunin da ko basa nanta ko nga antak ed pipero timpo na katalib lah nakapya mong gaya hahila mare-mare cultural village itambalot ko artike papar irichwin kaya lo gaya siya did papaw ni dila suling di kaya tak diri ang nakumbalo kaya syukur lah kauni no lah nga iso po lago do nga kauni
5: hubayon piagalan na palitan na kamilahong namihat karahan
6: iri na nga iri na jadi nak gitu ni ham otak dok no.
5: Irina enggak lebih harus enggak megal kita. Tu kalau kena mimbaras, Irina ilang ko mimbaras. Nga manho na pada ham magagong kasuling kabung kau kam ihana. Irina papiala anam ihana kunsit. Wah, dekat Kristen. Ara dekat datelan datitit papone datunian kau basanan.
3: Mau kau ilang datunian kau basanan enggak? Kalau aku magagung pak.
5: Semayau kalau kau menarik.
3: Okay lah lagi.
5: Okay lah
3: lagi.
5: Ingkat dia dah. Ada apa? Iri ke? Magagung na lailan. Ingkar dia kawan. Lailan no. Sempotan ka tu apa gun pagun?
4: Mangit. Tunian kau basanan dia megalat sempotan. Suling. Aku kopi ya.
5: Ada sudah kela kau.
4: Aku kopi ya. Kela dat popo ni. nung tagong nga milele la mga gung ako din tagong kaiso.
1: Oh, megal kito.
4: Tawag nga.
1: Iso ano kapio?
4: Alo, so gyari mamayan.
1: Sarakan no, mamay.
4: Sarakan no.
1: Kung dali na pagkodo ang alamat-lambatan nga, kung pano sumang datawag, pan pekonom.
4: Mila dat kasimpang dat tiyon dat tagong.
1: Amo sa nang karangan. Nagyari di, magang kulang-kulang. Kulang-kulang kay. Lingkari ka, iyan. Hari ka ilan? Tunay ang kawasanan.
5: Inga, iba nga. Mbal ni dila belajar bay nila. Alansan ko dah mau belajar di dunia dia tulari itu lah. Nggak bila lagi lah semayau.
1: Bila lagi kay semayau mila kay. Okay, ham. Negal kau di Kristen lagi lah semayau. Saya no telan no.
5: Saza upapar. Magunatip.
1: Oh magunatip.
5: Oh, irin ako pinuha sa'yo at ako kailan
1: agapit at hakon ko. Ba, isa'y kayo kailan mo man sa'yo basaw hiti?
5: Amo.
1: Kailan ka ako?
6: Ako, kailan ka man sa'yo tuhaw yala.
1: Tuhaw. Tutok-tutok, ano naghihari?
6: Sanong gede.
1: Sanong.
6: Ngayon po basaw rin nga, kumbal ko ko kita doon mamon sa'yo nga, ako insan kumbal mamon sa'yo, ako pa kailan ko piyala.
1: Ay sa kailala man sa'yo.
5: Yung belajar na giliti.
1: Manasad? Sa'yo kailan manasad?
6: No, manasad yun.
1: Manan mo man sa kidamol yun, no?
6: Oo. Ay, ko ilo, iriala.
1: Amoy.
6: Ano gede? Tanaliwan ako na di.
1: Tingan, dahil kailan na nagsisipan. Ba, nag-ready. Nuno, takanan ko basanan di karahayan, no?
5: Koko.
6: Oh, sekiranya po yoho. Kanon ko nga eh. Yoho, yoto nga.
1: Butod?
6: Kanon ko butod ya kada.
1: Ako mamalot dia.
6: Nga paling it, senangan ko kopi saro kanan ko hilad walay nga pinarasakan.
1: Oh, pinarasakan. Haro nasok dia di masa bakampung.
6: Haro nga akon ko yahay la. Yahay pa di nga gosin.
1: Kamulan niya kay.
6: Gosin ni dahay.
1: Ika Kristen, ano ta kanan ko basanan? Karahian no?
7: Losun number one na katagya.
1: Tetap di hati kakay. Okay.
7: Tetap di hati.
1: Irin ko pia.
7: Kita samurit ikan masin nga. Uy, sadap ko pia.
1: Ito padas ko, it amu ko pia padas ko.
7: Amu ko pia lah.
1: Amu ko pia. Nah, ika, Juan, nuno karahian. Takan yung kebasanan.
4: Mangi ako nga basaw lah, habis nga. Asaro gyari man. Wansa hilalagay.
1: Basaw. Tanigya bawang kampung no, soro.
4: Makin-makin padat man pagay del limaw. Man, dalada nga, bah.
1: Anda pangimbayat, nanti lang.
4: Yan, nakagayat kami ya.
1: Boso di, okay?
4: Boso, boso.
1: So, takanta mga yawi sa daya. Daya po. Ingkara di kaya, no, no? Takanan ko basanan, karahian, no?
5: Yaku na po nga, karahian ko dot tuhaw.
1: Tuhaw?
5: Tuhaw landak putih.
1: Oh. Iyang sakan ko, iman,
5: nga, yun, imata nga, milan na gida.
1: Tok. Ganti mga kantuha mata ikan no.
5: Mata naging yang inansak no lah. Basahon nga asadap.
1: Asadap tepat. Ere nagi. Ba. Iti tuning ko basanan ta kanin ko basanan no kono. Isay naka siwat pada titit mangumo-umo. Kamayan na panga na kombalat may mapana may tanor may tumo. Ara ka kombalde kayo mananom-nanom.
4: Na kombal ko da.
6: Kombal ko na ya.
1: Ya,
5: amo. Ano panday?
1: Pandang. Yayan. Kembal.
5: Kembal.
1: Kembal.
5: Kembal.
1: Sebab Kristen dapat yang tadi datang. Jadi amu no. Okay. Nono tanaman yan. Itu mo.
5: Lada putih, saru man tanaman lada putih, lada kaling, menegi de tuhau.
1: Tuhau. Suara kata gede ke tuhau, mata ngentan no. Ika, Wan.
4: Mang magumanga menanam na parai.
1: Parai. Tidak kahila di kayo ko.
4: Tidak.
1: Ranahan. Oh, tidak. Megal.
4: Enggak garnahan nyala na kay.
1: Oh, megal kan tela dahay turu nagyare di nulo.
4: Na nulo. Nulo.
1: Okay.
4: Ogo mo nulo hila na kay.
1: Megal gi hila datan di. Megali.
4: Megali.
1: Sa bibi. Okay. Amo ko na Taliban ko na Kristen to. Hinang ka pamalian na wagas kaday nang go. Bataras.
7: Bataras ng CKS. Or nagila 99 speed mat.
1: Ila di ka tumula.
7: Yeah.
1: Ingkara di kako kono atau naman di sari.
6: Eh gumo to karena po background family ko nga petani gangay.
1: Ah.
6: Mamutanam ngay mantad nanas gisa melup parai gisa megata pe kadang
5: ah harang awi
6: harang ai
5: oh kombal ngawi kai
6: kon-kon ai lah mungkin gumu-gumu lah enggak ah ya dilah
5: iyalah amu bondo negeri di taman doron kadi meleng-leng batu pingka mati menanam dot parai kanga ikang akei lai
6: boleh lah
5: pingka mati mangomat kanga ikang akei lai akhirnya kemayan di pingka mau pingka mau motong kata kanga milai
6: milah
5: kai baham negeri di iti kompit napa diti negeri datang dot kobasanan nga nunu it babas dot tagayarati mantak di kaiti tu ning kobasanan takan kobasanan te ke pengumaan te ke nunu it agayarati dot mantak di kate ke baros nga milan lagi
6: sekiranya napa yoho nga maro isa edit baros edigitan ko kopian mantad berigologi sambatinan do Miguel Kadimulohingko to ya happy hati kedua nggak akan kau tulunin pun somok kopi apa suang dari ti kebasanan dari ti nara tak kau nggak menggumuin aku pinsing lo kau untuk dari ti langku suang dari pipi rotan dari ti nggak haro isok boros si dikitan kau kopi sekarang apa akan kau yah dari papa lembus tapi kau papa tungkus dari ti kebasanan tak kau empat poin tutun lagi kemudian tengah kembalutan kau tengah keluarga keluarga kau sepupu sepupu kau nggak saya paham. Erina lah. Gampian apa ngai kah?
5: Gampian apa ngai lah?
6: Gampian apa ngai manta diletak kanan gisa mila beras.
5: Jangan pilih kasih kaki. Tepat. Ingkari kak Kristen. Nuh dikah i negeri di i manu intang ai kepedit. Mungkin ayo kemain kuna apa ngak beras kelela kena manu dati pinsing langai kagu iti tun yang kebasanan kak pengkur.
7: Sekira kaya ngak minsing lada beras tindar toko ngak lah.
5: Boros kopi lah.
7: Boros kopi lah.
5: Tepat lagi. Sebab mayat dat boros kela toko memungaran-ngaran.
7: Tepat.
5: Anu pemerait di tiat negara di tanam-tanam. Ngawi kai. Kerja kawan.
4: Mantan dega. Mangan guna pe pensel dat utamaan kan Melayu kaya. Nah itu boros-boros toko. Kau dua napa ngah itu gegama kobasanan megal ke mananam parai mananam kawan habis nga tina panga nasiliw na bay kain tutunan tulun ta kau
5: tepat
4: tepat kya
5: iri ananku marka nda ibo ingkari kayaan nuna di kadat man ka piyata guang ay
8: aku na po it sayaw lah sayaw kobasanan ta kau tunitunyan nagidat it tekanan kobasanan nga manenggi ngawi lah
5: mangawi ada kata maha ba maha ta negeri di pegulu padat pupusan tokawiti ta pirumana tokau hara dati at pasan di kayu mentok ditit gumene ko malakan bare main kuna panghilo id id kaya panangis sakit kaya padalaman padalaman kadi kaya nga iya nga may da tanu di tipe landat arti kaya nga aku di kabulun na mimbulay kadi ala jadi nuno hat pasan di kayo kumadiala ikakoko nuno pasan di kumadiala
6: oke kapisanangan san po kago kumatoin sanan yako om kumatoin sanan di titambalut id mantadid panang hilod padalaman kadi ba kaya sekiranya po si umbal yako tayo kako si woyo yako di tipe laan kada ya komodo sih tu sang dari pilaan dari kedonga aku mau idmila dari pinsingilahan no aku mau idmila dari tangan no om naratian kena gi dari rati tay kau kogatang dari om bolutan om nagi dari tiko pon salon dari memegompi dari tiko basan dari narto kau sang dari pilaan dari om yo hapi kedonga kan ke tulun bandar kau yo hapi tulun kampung he antak ed sekarang apa kau lo ya kau mino ya aku dari tipelan antak ed tahun 2002 noh pada miso antak diri ngak mula kok mula kok aku pakai apa pada siam lagi tumur kok pada siam lagi tumur antak diri ham modos sih aku tu tangku tengah ulun tengah orang kok tengah purak tengah kulit dalam sekali mino ya aku nadi dari tipelan ngak mi bagel napa ngai tu anak tu tu nak kau di jeleri untuk diri kedo
5: Mianda megal tak kau kau
6: untuk dia amo pa ko best friend lah tak dire
1: nga tutun na gi kay
6: kumatain sana de tambalot-tambalot mantad lo sodo am nagitid samok mia balta na pati mantad ko pedalaman ko gumayo ko hiti bandar ko mia balta na po megalid sinding i owel satu kay kay
1: oh iya tepat satu maputan kagu sinding di dabra suara kare satu suara
6: tepat
1: pasang segen apa kan udik ya Mika, Kristen Miguel di koko na pa nga iti na pa nga tisunod ako kumari ti kiginawa dot may tanod iti pialaan nga amo kabulon namin bulay Mika, nadi nakatanod na
7: nakatanod na
1: kamayan dot saya sudah peserta kanga no it main ka pia intang ay teka main ka pia pinsikila it latihan ka pia lah pagulo i managuang iti pialaan iti baros ka persembahan ka pengkuro
7: man ko baros malayo kayo kalau saya sepanjang pertandingan Randa Wita Bantang ini banyaklah belajar ini dari Cigoleri banyak saya belajar cuma nak mau cakap bahasa Melayu bahasa dusun and itulah yang saya sangat bangga dapat belajar bahasa kita sendiri dan dari belajar bahasa sejak bukan saja bahasa kita belajar tapi ada tradisi semua dapat belajar dari itu yang saya sangat bangga dengan diri saya dapat belajar dan cakep cuman abo dengan pembawaan diri saya di atas pentas lah pada masa itu. Nah, itu sih.
1: Erika Pia, oke. Paham ikan adiwan.
6: Oke.
1: Okay. Nung di ko kono pa nga ti sunod daw di tit kamulakan ngawi nunu imaan ka di Kristen ikan anda nung titit pensuang ko nagahitid top 7 kay
6: tapat
1: nunu hatanggungan sebagai dat kamayon dati kayo nang kami nang kakalantay ba't eh? Sebab, hinanggan-hanggan na pa nga, mana top 7? Mana top 7? Kamatid eh? Jadi, nunuhot tanggungan dit man kapiada papanahot. Teka wansaya dat ipampus dat siliw dat top 7 dit teka itur wabas takawas. Pagulupod, man alanay dat taon tabantol. San taon mati tanggungan di kayo dit eh?
4: Oh, tapat. Man ko pa ba sa pasan kumat kamulakan ya? Hilid pada laman tayo ka hilid sa do. Kaysa na po nga, kumat kemulakan nam sokot bagit lad pedalaman kada ko ke kumai dan maya tei ka jumoin ditit pialan rendah itu bantang tu tinupati platform ditinga akan ni kemagintong dat sangkura kinawantang eta ka
1: tepat
4: nga magintong dat sangkura kinasa dua dat pisingin lan ta ko ditit ko basanan ta ko la mantadega sebagai dat top 7 open sel nak pe konsen ko na paditinga similiw ako dat pakitanan kumad kamulakan sa kadwago dat pakitanan ta sanong lah dat papatungkos ditit ko basaran ta ko nagi similiw dat nagyari kami yan dit tulun dit kiguna ka ba? Yari na
1: mga tapat bah ika iyan nunuhat i masiti dat harah id sangulun dat iti kalantay dat i pialaan teka iti Randa Wita Bantang diti harakawayawayan dito sanang teka ula dat ay saya handsome ba saya tinggi ba cukup ka kapengkura na di ka
9: antat dahan na po nga id ang masito na haro dit suang dat artike yung na po nga masito abarani dat imboros biarpun ada salah-salah kadi nga umbal nagi dia memberes dusun kam. Apa lagi?
1: Wayoyan pengkuro.
9: Wayoyan
1: attitude kade.
9: Ah. Kumai sa no pangam mesti tidak haro do integrity kade. Integrity mendapati masa dengan bersiap sedia untuk memberi tanggung jawab kepada orang ramai lah, terutama dalam mempertahan kita punya budaya adat dan tradisi kita lah.
1: Ini kapi pasan-pasan ya. Mesti nih pasan dat itu kadat kapat kelima kau namam kau turu di tiat nuludan dat turug teka itu kau turu babas takawas
5: da titi taranda kita bantang da tahun 2006 pon sikong mereka yu tu harap timpo da minengai ampai da hai da timi rumah-rumah da tatuang baino ikilan senang da ikayuh paka panawa tanggungan dikayuh sebagai da taranda kita bantang i top 7 namin pada to senong harap na panununu penguatan yang kada kau kekomikum da menguat jadi mirina kau selota kau kagu da timpo da tebantel ngapa gue lupa deh harap tiba harus da katahuri na timpo na mentar iyan mentak dot pagenakan teka itit amana kadung teka kambalutan
10: it kesiwatan iti dot magano kudo kesiwatan memason kota biantara tegayo dok amatan 2026 lah irina
5: irina ingkari ka wan
4: pasen ge
5: pasen
4: memadat tulun di mana kadung amit
5: kai saya sayna apa
4: boleh pasen ku kumadit tulun di mana kadung ponsi kau tagumutu menino kadung dagai mantad ped pialan daerah po di somnitit peringkat negeri agaya kongsikan ko kuma dat di kayukan sanai am kuma nagit pagenakan sing ko kono po megal dit tudu ditit kamatan beno mai ta kono ko pio ramai tipis sempuran ta ko lah amiri naman ta daga
5: Ponsikau.
4: Oke, Kristen.
7: Mantap dong, mamasan aku boros dusun suang letut kopi ranggayan ada odo kino moto tahun 2024 om onom kumato insanan ponsi kau
5: baham ikan kok
11: oke mantap doho siyo minggu kulo ko tiba nga sanangan aku do mamasan kumato insanan ko koto biyan tado tiga do kamatan om mantap doho sanangan aku do mengunsi kau kumaiso kumadikin orohingan to nakapanahak siyo detetinanid sihat kakak gisamid mila do oyon ko deti pilaan do randawi ta bantang pagundo saba amangon sikaw ko nagi kado kuma ato insanan tambalut keluarga-keluarga ko drumikot dahilad pitimungan de KDCA PP rata dawe di gulu tu skrena po aisa amu ya ko rumikot hila antak diri ato kay to meray ko ngawi tam engkukur ya hari gue koi ha do kasaro ge magamai sa kopi tulu ni remekat jadi pon sikau kumatain sanane ko
5: paham insan po mantadai iti dartem bayahan insan po kumari kitin sanan pon sikau na kitu nakarga teh tikon ti datutong minority ami kelan sanan asan ang kapar hari kayu pampus dat gisam dat harahat negari de kalantai dat waguh ditu kad ke turbo bas takawas dat timpuh dat tabantal paham kapi rumah takau kaguh dat timpuh dat tebentel hino kopo bye bye gumun kaguh dat DJ dat titit kemerja tetuang main.

0: Jam kau pada tatuang. Am kakal kopoh miampai dah LP rapial pinusi keselimbahan tak kau keselimbahan berus dusun di Sabah BFM. Anak orang kau tak kau dat piniru rumahan di DJ Larry miampai di ta Randawi. Randawi Tavantang kamatan 2000 dona pada manam di tinu di ham nakorong otak lagi sinding igaman meboros turang putih isa sinding lain manta di Jeffrey Kusingan. Om posiko kuma di Leslie Malitin penrong otak tuang pen. Om ya kayu hihihi TikTok. Ilang busa dan menakadung kesalimbahan itu mempai papa ilang. Om nagi manahak terhian teka like share om like detik kesalimbahan itu ilang bus id FB om nagi hiti hit TikTok. Om sahon kuhot kambalutan detinu hiti hit FB hiti TikTok. Ngapa gulu dila orhian aku dat papa ilang dak ayu detit nugati hiti gatang gata montok tada suab. Gatang-gata ipina labus dot ketinanan pemurunan gatah Sabah montok dot tadau suab kotolun hapa tulan kolimo 2000 dona hapa demenom om nagi montok dot ko iso om ko duo tadaulan ko onom 2000 dona hapa demenom itina pangat tadau ko onom ko tadau ko iso om nagi tadau ko duo abontol ditih. Om gatang-gatak diti tumano do grade pulut do gata teko susu gata siam ringgit limon hapodom siam tusin desong kilogram siam ringgit limon hapodom siam tusin song kilogram gata kepingan dit au nohub grade ko iso 4 ringgit siam hapodom tolu tusin song kilogram gata kepingan di au nohub grade ko iso 4 ringgit siam hapodom tolu tusin song kilogram. Gata kepingan Aunohub grade kedua 4 ringgit hapodam 5 tusin desong kilogram. Gata kepingan Aunohub grade kedua 4 ringgit hapodam 5 tusin desong kilogram. Gata kantalan grade keisa 4 ringgit 6 hapodam siam tusin desong kilogram. Gata kantalan grade keisa 4 ringgit 6 hapodam siam tusin desong kilogram. Gata kantalan grade kedua 3 ringgit siam hapodam misa tusin desong kilogram. Gata kantalan grade ko 2 3 ringgit siam napo demi 1 sin desa kilogram. Gata skarap napo dot montok tadau suab tadau ko isa om tadau ko 2 diti ngak 1 ringgit hapo dem 2 tusin desa kilogram. Gata skarap 1 ringgit hapo dem 2 tusin desa kilogram. Ilanah gata-gata pinalabus sa katinanan pemerunan gata Sabah. Mudahlah anda harhit na kasiwat-siwat dan menaik pangahit-ngahit da guas gata. Kita menaik sendung piada okosupan da pinaris da rasam. kanu kau suai kahit-hit piruruman dat FB teko piruruman diti TikTok kanu kono gin paton pason pongkap pason maya da WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turu walu kadada kalihuay suai ka papa surat kanu nagi da manip da rolo da kayo teko mamarakam da rolo da kayo mpoto dan nga iri po pason dat kumadit mamarakam dat rolo kada aunur om adalan kapya kanaro kah. Bapak gulut di lampusan toko pagiru rumahan kanu kinungho toko dua sinding diti kada aku nadi di kasarho isok kawagus sinding lain menta di milin guntabid dam sutonan dat sapian dan idlin nabun nama tai pinempatan di jadi Arifin omi eni jagipil.
1: Serah dari ketulan kelima pagun Sabah memaramai tadau kamatan isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan miampai dau menghitung tinaru ugama emnantadon megiti timung tokau megilang kandasan ginawa mayat sunduan pisempuruan keternungan megiampai tokau memaramai keamatan 2026 mayat sinuau keubasanan megi sesuai takanon ramai keamatan 2026 menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Om, tapi naik kong kami, lebih-lebih dah pernah hilaid. Kampung Lokos Kiulu. Teka nugari id pengoros dat Kampung Lokos Kiulu. Kaharo at Expo Kesehatan 2026 dat kalimo tadaulan ko onom diti. Dailad Kampung Lokos it kahimogonon di Puro Palimontoran idatu Sri Panglima Wilfred Madius Tanggaw. Da jam kawalo da kosabon mimpun kada da kalihuay tu magisusway at kaparagatan teka ababayan pemeriksaan kalidasan di ban papanaho dot ontok dila kalimo tulan ko nom 2026 hila id Kampung Lokos Kiulu Expo Kesehatan 2026. Om Bahmanku pelembus awakon di pasen noko pagulo kah ada hitihi FB manta di Florida kinajil akon ko FB siyo hiti WhatsApp boh Shalom di JLP ka di Florida kinajil kepesanan tetuang kumadia minsanan makikinaw sabah BFM bros dusun sonong kapioh kepesanan kumaraja DJ kota bianta dotaga kamatan kumadia paganakan nu Om lagi ensanan tempalutku kota bian tado tagel kamatan kumarok ensanan kadi Florida kinajo posiko Om posiko tagayo tagumo kuma di DJ Luis Chin harada tidak kayo langado na di DJ korongo dot makinongo dot rolo di DJ Luis Chin kay minayaw ampay minay pangambalut dahitihi TikTok tatuang bayna penrongo posiko kota bian tado kamatan kumada tapinay Baham tilam musan tako dat malihis-lihis sa ginawad na tuwang bayan na mempay duwa kabago sinding pamalukuh-lukuh din nahagak minagangayangay pagulod magilang-ilang tako dat kabar di don kawago dat naramit ko katumbayay no mantan di Jovita Robert Johnny sutanan bambarayon kamatan di Ami Jova.

Baham at ilamusan ko pagyambalot andit eh. Miyampay dot nugeri. Papailang ako isa kabar. Isa kapelan. Iti na po nga karayt dot. Ayun sanan. Counter copy sa Immigration Malaysia. JIM. Kanti. Kampay na Idlongkod Transformasi Bandar. UTC. Osampon. Teko sampunan. Dato daw kayo sa nagi. Tadaw ko duod. Abuntol dito eh. JM di sa kapailaan maya da media sosial pinapailo dot kapunampanan na padilangan na susuhot dot tadaw kondarangan ginumuan kapihan dot pamaramayan tadaw keputraan pinatamo di Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung it kotung dot tadaw kaisa om lagi kapamaramayan tadaw wesak dot ontok tadaw kodua. Damat dila karait dot hal dit anud kami yang dat harap isawitan rakyat Malaysia unsubon dot popo download dot aplikasi sistem immigration bersepadu nasional teko my NIS kanti it memogonop dot keperjistan sampapari di mentok dot kaundaran kagaganapan surupo kerja digital immigration dit lebih ke turundus. Kami Menteri Suang Pogun Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail pina minaboros dat aplikasi dilo pina tutunan montok papasagad mugi sesuai kerajaan teponsol pawonsoyon miti lombus maya dat telepon pintar amau nadi nuru dat mayad prosedur di pangkal ka. Aplikasi MyNIS penogi nga kapanahak dot nantih kapain sarang dat apiterinan immigration sikap nagi asuaw teko asanang montok mo magunoh kadaw maya dat Facebook di tadaw mainan. Menindual ginawa ko di saupin guran sinding pati lambus sutanan Roland Koposion di Pontius Alesius.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomodno nyampai aiso kelubukon manta de penuridangan di tahun hapadam siam onam hapadam walu susumangat tawan dan raja Malaysia tumilambus agirat sumili bagian dit memantang kapantangon pugun id tawan kopian data kinolitan tahun TUDM kumo onam hapadam walu kainau pantango toko kelubukon susumangat tawan dit kasasai sumodia montok meningolik depogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisme omninggisaman tegirot TUDM tumilombus memagompi pogun dit kopusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangat tawan dan Raja Malaysia kumo onam nopo demualu.

Kalau sana nulis ke nukar orang ada sinding, dua sinding ditinu di tapi dari kau menin dua ginawaku om nagi ralan kepasian pengurun nahat kau ngongoy ada ralan kepasian nak kayu air ada ranta kayak detik kan tak kayu harohat it aseno ngakain dadalan no haran nagi it haroh kosaduon apa yang kurang pahat tembayan aku dat nung atau boy itu kau lumansan nadat ginaras minamangun nga kanu to komo na libamban no pohot awayan de paompo sa tindalanan ba amitit isa kabar yan kod pa ila kementerian na belajaran KPM papaindalan at kapatahakan voucher book mentok susumikul sikul menenga id siriba dilo de timpun terbaik. Edi sa kapintalangan ni pinalabos si Tadabay no, KPM pinapailo dat inggisaman ni pinahabar di Luguan Mentiri Datu Sri Anwar Ibrahim Dila, masaan na sa residon ang pikikira dat kapanahakondaran kumad lobi duo riyong susumikola.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Kalau senang nulis kan orang-orang sinding di tindak di tepinai Kadi Imon. Kami senang tetuang DJ masa aku kota bihan tanda kamatan kemah kampung Tombulion om kampung Timbang kada ponsiko Imon. George Maguring, kami senang tetuang George Maguring. No kabar tetuang bayana kalau senang dat nak orang awak di sinding nugala kokotuan ramayon insan santaun di tino tapi naik George Maguring. Am tilambusan ko dat palambus pasan pinata dat kombolutan hitihid WhatsApp. Pasan pati lambus di timan ta di Lucida yo. Kada ko pesanan tatuang tada ko limo ko madi adi jelpi masa no ko paguluya po. Kumana gi Julita Margaret, Julita Judith, Helen Young, Julita Mbobo, Adela Devanson, Florence Boy, John Lucia tati bibi, Rosso Good, Amelia Gom, Clarence Wong. Narmai pitah lalu inggang yubo Grozalin Vitalis, Maria Johan, Dimi Satur, Ringgam Satur, Johnny Upin, Abdul Malik Sintom, Michael Letty de Lambun, Charles Lajinon, Steven Andui, Maris Morodim, Kaldiun, Josep Potilu, George Kimbun. Kampai naik kingaranda e gisam Z, kami pay pasan kami senang tatuang kumada kayum, pimpapasan. Posikau, kandilusidayo, posikau, nagi kumada, lusidayo.

Nunu kumayon.co.ngaligan dot taakanon. Taakanon dit obarisi au nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok om pinopi tutaakanon na po ngatadon kalidasan toko. Kadao katingaligan taakanon som pamugunan tikid ko turud tulang ko anom upasaraw daton dotonggungan kasusari manamong katingaligan taakanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian adataakanon manikita daw mulong hinonggo na po kaum ano.

0: Alasan anda nakorongo ko nalihis boh nakorongo sinding mentadi Everitus Gungkit Datu Everitus Gungkit kapisana tatung Raylan Raina Macly Max Macly kapisana tanaw kamatan Amtilambusan gud palambus pasan gambalutan pasan diti manta di Charles Lajinan kadokop sanan tatuang tadok kalimo DJ LP Rafael nagi tambalut ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datuk Prostasius Mukiau gasik ku James Sham Joslining Jose Potilu Clarice Lajibin Amelia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Imoran Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingki lemoin sanan mukikinau sabab FM keselimbangan berdusun di Tosonong kopia. Kota bi antara tagai rekamatan tabi ibasan Kaunsiko kadi Charles Lajinan. Kaunsiko Charles. Aum penti lombos kana kinau ho toko nunu kabasan da tambalut diti.
1: Hai DJ, senang ketong. Izulin aku gitu. Mata aku tak mau duduk. Bro, pemamasan aku. Mata biar pada kematan. Ah, senang udah kau bina ATM ke DJ. Kira mama na aku kada, karena aku kasihau. Udah mama na udah gonggongan na kayu. Nata dokohot. Salamatahan na kau bisa makalkukod iwalay sinding giduti ang kapan ko di Adol Malik i-shopping guran sinakagan guntama sinakagan nakigungkat sinakagan kubit na giyom kumana gudala Petrus isang simbuwa nagi wala di kalyon ah Sinsan Jimmer lang, tujuan baru itu yang sana ko. Susana ko di nam. Makiano ko di sinding gitu. Pinagin patampatan di ulit. Dato di tagay na kamatan ka.
0: Ririn ah. Bagian sinding ke negeri ke tabian tanda tagai kamatan malan pun bintang tinu ka jalina nah ka diutung jalina reto gangaran ku kada aisa minum reto ngaran ditung tatung pena ngapi reto bra ka sai Baham kana kinangha toko sinding patilambus diti kamatan twist di Frankie Pulian sutanan tu puspiginawaan di Raymond Sindam.

Oh, midu maring. Kada makiun aku dah sinding ti DJ pangkapon ku di kominan ku i ondo ya mimisa hello kampung Bungaliu kota Belud kada. Muli kampung Bungaliu mantan di artis Peter Hosia kang. Umbalan ku dat mintang tinu dumaring dong siwatan dat popo unih tu no ponu ponu megal no gonop gonop sinding sinding dat pengulut tatuang baina. Aku mau tambah lu toko dah di harodat hitin ti nga audi audat ti kau ningai tatuang baina. Digaman senang tadau kamatan nam senang tatuang DJ kah? Kita aku nagi i say tinu di i Ghazali Othman yang mantan kulim Kedah Ponsiko. Bahkan nanti lembus tak tahu dat makin nongol kawagu sinding dua sinding parangahanku Popoli sunduan parai mantan di mana Swanti sutan dan tadau kamatan di Kleris John Mata.

Tit penrong ome da radio babena ti ponsorop na dati nga ada podo perwae na dat jam ko pedem duo pitanga tuong amrohian ku da nerih mangunsi ko kumadagad insan po kit kompokon na di datulan ko limo eti kapisanangan dat nugeri sanangat kapapan hak da kayun suab nagi pagulo dat pupusan kinanghon to ko sinding diti sinding mentad di Patrick Robert Retan dat Yoku i Nakasala. Ikas limbahan berus dusun sebab FM. Senang kopi ya.

nunukomoyon.co.tengeligan.takanon takanon dit oberisi au nakaso do toxic maso minan onsoko non sok pinopi tutakanon na po ngatadon kelida santoko tadau katingeligan takanon som pamugunan tikit ko turut tulang konom pasaro daton datong bungan kasusari manamong katingeligan datakanon kasusari ointangan tangai keberisian adatakanon menikit tadau mulong hinonggo na po kaum ano.

Tapi dia kau udah main di jam kau pada misal lima nol pada tahun loh. Minit dato tuong. M kapisan nanti tuong posiko. Bahu minsan po menang kota lodo ko kumara ka ito insan ane kakal pentanod ko sa limbahan diti Mem, Jenny Jane, Remy Kudin, Dumaring, Adam Patrick, Javier Gimbun, DJ Luis Chin, Angela, Pinsan Aaron, si Timin Mohidan, nga iti Mr. Neo, Igengo Tindu, Nene Ama, Jovita Leong, Salama Bongo, Mat, say po, Jam 4, Kanti, Saimi Bungaran, Ivy, Rinukut, Rukut, Ayang Era, Kedi, Rhinos J, Amin lagi tapi yang tanda doa selimbahan di Timaya dot radio. Habis senangan tetuang. Om mamason aku magandong ku kesehatan. Mamason kepisanangan ketebian tanda tagayo doa kamatan kemarin ganti senan. Om hiti pedi hatimpuh dot pagi yang boleh tanda kau tuang bayana. Sinding peti lembus bambarayon sunduan deparai mentadi tining bunuhai. Mentadi lah tempinai. Senong ka depan, senong kapasikan na suwab. Noong senong at nugerya. Senong at ko ngayon kapapanhaw kapasiyon to ko nga kano to kay magirumah-rumah kawago, magirubah-rubah kawago. Kada na kaluhay, tumilamus mo na kadung, tika sa limbahan, koros dusunid Sabah VFM. Ida ko po damot, gisam ka pirubah kawago. Berkatan kalau dah dat minamangun dah pompus timpuh mantadah El Pira Pilpinus bye bye.

Menuguang kakatahon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun, kasesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan, olud, om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montap katilambusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

pamagunan at kawalo tulang ka alam tikito na po. Ngamantok manansaraw pinggi saman tikitulun. Dit kitarul tumor tutok am nagi manakadong kapia madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am suduan tagirat. Agaya kuda mentok dila dit kitarul diti. Alasan anu dapat karlana papanahan nga kanu papin sabak ditakaw kumad kalansanan tagaya it managak tarul tumor tutok. Tabi tarawang tumor tutok sa pabagunan.

Bah, Andok, kenapa mendorong? Pagi ditemung tak apa? Apa tingkat dah huyang?

0: We here to stay. Right now, let's get into this.
1: Yeah. What up, Mom?

Sumuko bulan kalim, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot ra pan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakah pirot ra pan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nuhuang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Mangimbolo, mampajul, mampaluntug, manunov, salakata tandu rako na mapanggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang kalau mapandayan sanggilan kapalian. Sauk takaunora magagalung, salaka mangimbolo.

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paiklano ra tim Sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan akaramion mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
0: Kalau magiwit rakat pengulikan rondo kesalahan ra Malaysia. Ilo ndo kalau mampakito rakat pengulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pengulikan kapam kalau mampakito rakat pengulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakineo matang tojo masalok magibit rakat pengunikan, am mempakito rakat rakineo rabalama kekuasa, pat kitakot.

0: Paring ko nang anam.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Ketua dan.
3: Terima kasih.
6: Mak sukul.
7: Paring ko nang an maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring ko nang an. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuarangan, kabalura indangan no senganu ayuk.
0: Paring kuarangan.
8: Akalimat kaki, tukir taka angalira kliamo sinobinatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, orupupus timpunu rondo-rondo akanon hino ampinan akanon. Akanon hino arusok, am ikano bahu atetalai akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umangno, kliamos akanon ondo apasi arusok, am ika atetalai bulin tra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti am bokon-bokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, kliamosino am pinan akanon, konopo ika nahungga kinabalo, hinamis am owo, ralivos no timpu binatikan. Hamano konohino, kliamos nakasail indora timpu no, ika bahu abuli talanon, hitu umangno, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok nora ulu namahuna apanday am pinan.

0: Dakayu mintunlu rakyat Malaysia magmasala makasihatan utuk. Mariuman badan anak muda umur 10-6 ngabut ni 20-4 tahun, labi 20-500 maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal 20-300 calon SPM 2020-5 takonan untuk sigam mariuman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mariuman pikilan baltan nang magkarugalan atawa misa aina pangasahan mbalkam karanganan. Ngamukam tabang. Mensuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling maka pakar kesehatan utuk.
1: Tohol biar makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan mak semua makale,
2: Sabah
1: FM, siaran healing sama Mbak Nasa.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Kino ngodio suyati abal mantad Sabah VFM pohombusonku Izo Ben Jivinu. Kapaguhun na po nga tuhuda abal. Pointahangon dihiguan Montili, ahal kapatutan panakan poimbida apat ngopod piatus Sabah. Abidu po nga tu supisol KPDN Sabah menoihi do konuan om gatang. Abal poimponu. Pointahangon dihiguan Montili datu Sri Anwar Ibrahim kokomoy piangazan id piahatan do kapulintaan pisampuvan om kapulintaan pogun Sabah untuk tadaw baino kotahu ngopod buhan kohimoditi. Iho kampay na panayihian mahi kapatutan panakan poimbida apat ngopod piatus kumah Sabah miaga di poinsuang id pidondian Malaysia 1900 onom ngopodam tohu teko MA onom ngopodam tohu. Tinubong ihugan Montili kapas minanuhuk solat Jumaat id Mosogit Zaidina Hamzah id Hongkot Pogun, Malaysia. Untuk ditadaw kaapat, minabos imanunua tagazo do gabungan rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali kogompit o kapulintaan bisampuvan montok popo tepot daun sondi di Poimagon do Poguhudan di Poguhu. Kampai no papapanaw ponahian mahik kogompit kapututan panakan paimbida apat ngopod piatus kuma Sabah. Kogompitan diho mi pahut miampai daun sondi di huguan Montili i papoimagon kapututan do Sabah kuma panakan paimbida no komoy miaga di pinobi di suang kaundangan pisampuvan. Dupung atus apatu pisol papapakas kuma kuasa om tu ngapunan duvo opisol menaihi gatang papanaun do kementilian pidagangan suang pogun om belanja keganapan keposizon KPDN Sabah id kinai zonon kosudong id potetong kepogun montok menaihi do kiva konuan om menaihi do gatang bakang id kopayhan di potunud KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin papanaun o pemulisaan id pasal tuhun ginemuan pasal tani om hongkod pemomohizan penginsamakan diho pakavasa do kapabakasan kuasa papanaun miampai hobi kivaza om hang to sikap anu onuon kumasogu do momomoguno sokyo nung antakan do aiso kotonudan. Tuminim puun di ko iso buhan ko iso gisom ko dubong o panampat buhan ko himo nakatahib KPDN Sabah pinapapanaw pinamalusaan kuma tahungay bu na mga tus dubong opod hivang pangindapuan id potutong kapagun. Asil pinamondi saan diho apat ngopod case no suat miampay ginumu compound apat tungay bu sisa mga tus linggit. Namot iho minabos i Syahril Nizam pinapanjul o KPDN do scheme gatang maximum timpu kalamazan SHMMP kalamazan kamatan dubong ibu dubong apodamonom. Tuminin puun di ko dubong apodamtu buhan ko himo gisom kaapat buhan ko onom mikot. Padun dubong kavo bakang pinobi monto kaponjulan SHMMP no komoy. Pinapakas kuasa o skim diho sabagi hang mentok papiadang gatang bakang id poompus timpu panandakan kalamazan kamatan om nogi mungiho kozo do kiva konuan dino id pibohizan. Kopiandot keponjulan skim no komoy pinapapanaw KPDN Sabah panoyhian id iso pasal tagazo id pinampang. Pinamolisaan diho kituduvan mogintong kotunudan ipapanaun id nazatan runcit om pamajakan. Ababazan Jungle Food Labs anu poin buhazon sebagai produk kikahansanan takavas montok komersial id nazatan sompomogunan. Ababazan ipinaintutun mantad po di pipio tau nakatahib diho pinapabuhay takanon kaubasanan poingimpaw mantad ontodonon pias. Minabawasi kumuduvo Presiden KDCA Datusri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan pinggi saman diho oko nopo kagumumpi tungkus takanon kaubasanan nga papaintutun kaunalan do ontodonon tahunan kuma do tuhun id habus. Sabah pasanganuni buvan kavo susumuni pias om usap toy herba ikiva kahansanan do tundaon sebagi ontodonon takanon alternative om nogi produk kohidasan. Takanon kobasanan miaga do tuhau kiva kahansanan takavas montok pobohizon miampai point hub maza kopohobusan asil sebagi produk takanon om usap kobasanan. Pinapo hombus isi do pason kopiandat kopay maganan do ababazan Jungle Food Labs id Lamin Tambunan KDCA Pinampang. Unduk nga daw kopiandat kalamazan kamatan okon kopi boyan om okon kopi boy an giningo no po sabahik diho na dadi impon papain savat ning kokoton do tungkus ko basanan om nogi mamantod pisampuvan do tuhun ngavi. Minabawas ikumundu vovo zon mentiri dan suri panglima Dr. Joachim Gunsalam pengusufan diho papain tahang do ko basanan kinoy zonon pati hambus poin sudong mazako gompitan do sinakagon tongamuhok id kapakitanan pisin basan seni om kreatif. Pinapahambus isi do pason pinapahimagon do sodop unduk nga daw kamatan na sa tanpagun dubong ay budubong apadamanom id hongkod ko isaan ke DCA Pinampang. Patina po nogi sinavaan limuhingon taga sa pagun toh puan Farida Tusin. Datu Joachim isi do panogi iponikon tinankwasa hunduk kalamazan kamatan na sa tanpagun dubong ay budubong apadamanom pinapabuzo nogi pamanggatangan kumadoid popoim pagat seni kreatif i pinapoin buhay di poin susuvay do ko basanan Sabah maza kinuama kababagu om inovasi. Suvay ko gumampi tungkus ko basanan pinggisaman diho mengukab kosiwatan ekonomi kreatif montok ko bu id nazatan hobi kinabas.
1: Kakal ko po makinamaw abal idpogun.
0: Abal ito sumahimbaw mantad Sabah VFM. Himongapod ngay bulinggit pinobi do kotinanan Baitul Mal pagun Sabah PBNS. Montok papanjul lababazan ibadah korban kopian dot penandakan Idul Adha taun liti. Minabawas ikumudupo ponikon dino awang syairin awang bakar lababazan ipapagompi tu uvang diho kituduvan paposindak pavagu do pomuginavaan ibadah korban o mamantod sunduvan o ngoizo ita tanga do tuhun ginemuan. Supaya diho mengiho do kepetikidan tonsi pinahubuk anu pabuzuan kuma doi tinimungan di memoguno. Kinoizonon diho kampai no sandakan, paitan, tambunan, pitas, suk, nabawan, keningau, om, tawau. Nabos isi doi ti untuk kababasan kepetakan tonsi pinahubuk id kampung pituru timbang taun pitas. PBNS nga pinapabuzo nogi pamagatangan kuma do mamambalay om mananakaday zakat ipatihambus manakadung do agent na kumoy montok manakaday mongingaan timbagat do tuhun ngavi. Iso kavo susumuni au na intutunan toy mystery inokito id Taman Bukit Tawaw di taun dubungay podamapat Pinoy Magon sabagi kavo kavavagu. Susumuni ipinunganan do Ardisia condensi flora diho sebagai kavo endemik id Sabah i osomo nopo id Taman Bukit Tawaw. Kinokitanan om kopay maganan do kavo diho pinapanaw di Mononoizuk do Institute Biology Tropica om Ponunduhian IBTP UMS Dr. Avelina Julius miyampai di Timothy M.A. Atteridge mantad Singapore Botanic Gardens om IBTP UMS. Namot diho kinomoy di timbang Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur katuhunan Sabah patindoy na dadi vokon makmal poimpasi ikigatang kozo id vinoon. Namot di Dr. Evelina minabos do kinokitanan diho na dadi kapoingatan do bonio kakal pinapopi o gumu kavo di aupo no suat do science. Montok papaing kavas gontob komuhigan om nogi mamantod pionitan id piyahatan do pulis om tuhun ginumuan. Pinapapanaw o bogizan panahaban kahasaan om komuhigan community IPD Pinampang. Do babazan don pulis community ipinazu id KDCA Pinampang. Pangan pogintangan to suaw om ponoyhian binuan di mohoingon bogizan dino. ASP Jeffrey Jaidin montok manginsomok do mami miombo ngavi om nogi mangingindapu id pososohi kanoizono no komoy. Bogizan pulis nga maganu nogi kosivatan mononsunod do tuhun ginumuan papasakoy do aplikasi volunteer smartphone patrol VSP. Ang diho montok papauhan do tuhun ginumuan papabuzu kapayhan toy sogu niyampay potihambus kuma bogizan pulis. Pinapaiho pulis Pinampang tihambuson poimpa gaton o panginsamakan tepulokis om osuaw datuhun ngavi id tigid timpu montok mongyokozo do komuhigan om katanangan do tuhun ginumuan tomoy mo atamangan. kusay mamagun Indonesia iki katumbasan natu id bavang id kampung paka-paka Kota Belud nosomo do minidupagun munggui i Vincentius Saretukan apat ngapunduwa taun no kito id kinizanan panogi di munggui nosunud do natu tinan di munggui pinata kumina bogisan pulis motok hang sumusud id kepayaan di mohingon Komander Operasi LG Bakuk minabos no kito do unit tinimungan menanam pasi sahom vaig PPDA i munggui id inahom vahumita. Id paupusan kinungo supawagwit itu dabal pahintahangon di huguan Montili ahal kapatutan panakan paimbida apat ngopot piatus Sabah hobi do vangatos upisol KPDN Sabah monoihi do konuan om gatang. Hingga kaniti abal mantad Sabah BFM inuhud di Jeniora Mahin mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin. Tapi Malaysia Madani, kopi bosian.

Dapat jam ko tu dua orang berantuk minit dalam sebab bed pegunat tak kau terpenai kau ngavi. Nam kopi bosian dalam sebab posik mau dia zongavi memalan kita mau ada hongkod ada koisan ada tadau bayan diti om posik kau nak mah. Tahun dah kau no om mengai kau no dahit ke di sini om agumu tantu no podo agumu ina palan do apa bazan dahit itia i mentok do kamatan toko tadau bayan diti oh min nak bezo do tadau bayan diti om mi aga di nongo dia zo ngapi dahit ke pabalan om koikot i huguan montili pagun toko do Malaysia i Datuk Seri Anwar Ibrahim dahit hongkod KDCA do tadau bayan diti nga popo nga do jam ko tu apat ngapadam yung minit do tino kiva ko po yaan Miti Hambus mantad di DJ Ellis Marius. Miti Hambus mantad di KDCA. Kita dah husap dah gaya dah ho. Nung semua mau kau ngabi dah DJ dah Sabah VFM. Oh my god, dah ho tapi nak kau ngabi. Tadau kamatan, tadau di pianadan tokau. Himunduk dah tadau kamatan, tadau baina. Lagi tadau do suvab. Ku mangavi dia zu unduk ngadau i menang kibai ngavi mentok nada unduk ngadau red pegun tokau dam tantu na podo niti mutup kutub begina vo dia zu ke atepena ko ngavi da natu munda nada niti tu maguvang da pibaian da tadau da supam jadi tapi kau sikaan ku dia zu niti kopi bosian yang kau sikaan